0: Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Para bapak, enten kenikmatan melebu masjid. Nah, ini dua hak. Ini kudu ubudiyah ning Gusti Allah. Nalika mlebu masjid niku kula mboten ningali sampeyan salat tahiyatul masjid. Padahal kok nek mlebu masjid iki kudu. Nggih. Kudu sunat, kudu salat tahiyatul masjid. Tapi sampeyan kan mboten mlebu terus lungguh. Iki kudu diganti. Diganti nganggo apa? Al-Baitu Shalihat dibaca 4 kali. Ingat nek mboten wau mboten salat tahiyatul masjid, gantian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ping pira ping papat. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ping papat. Dan iki gak oleh gak iso dikandani. Andani. Para bapak, dikandani sesuk gak iso. Sesuk ono maneh wektu maneh gak bisa. Ya harus waktu ini ketika kita berada di masjid, kita masuk pada saat sekarang ini. Nikmat baliyah. Baliyah iku coba, nek dicoba kudu sabar mbek ridho. Nek nglakoni taat ibadah kaya ngene iki aja rumangsa bisa. Ngaji kaya kula niki iso maca kitab iso ndakno aja rumangsa bisa. Rumangsa iku anugrah Gusti Allah. Kita enggak punya apa-apa. Ya Allah, kula sanes napa-napa. Kula mboten saged napa-napa. Kula mboten gadah napa-napa. Ya. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini enggak bisa apa-apa. Kita enggak punya apa-apa. Lah, enggak punya. Jika kita ngelakoni taat, ini semata-mata pemberian Allah. Fadl dari Allah, rahmati Allah. Apa kula sampean wujud, iku gak wujud dhewe. Sing wujudno Allah. Kula jangan saged ibadah, iki kudu nganggo ilmu. Ilmune ora bisa dhewe. Ilmune diparingi Allah. Dene ngaji, mondok, sekolah itu hanya sarana. Tapi hakikat pemberian ilmu dari Allah. Bisa dibuktekno kok. Kula jangan ben ku mondoke bareng. Kyaine padha, gurune padha. Mondoke padha-padha 10 tahun. Lho bareng mulih kok dhewe-dhewe, kok gak padha. Ilmune kok gak padha, pintere kok gak padha. Ini menunjukkan bahwa ilmu dari Allah. Ibadahku butuh no ilmu. Ilmu iku dari Allah. Ibadahku kudu duwe karep, irada, kemauan. Niki enten sing saking Ponorogo teko tambak beras. Ana sing saka Surabaya teko tambak beras. Ana sing saking Malang teko tambak beras. Ana saking Tuban teko tambak beras, kathah saking Lamongan. Iki ne ganti karep gak iso. Nggih. Karep. Iroda, kemauan. Lah kemauan ini dari Allah. Dari Allah, bukan dari orang itu sendiri, dari Allah. Kemauan. Ibadah juga punya kemampuan. Ilmu punya, kemauan ada, tapi kemampuan enggak ada. Dirinya sakit. Namanya enggak punya kemampuan. Jadi awake dhewe wujud sing gawe Allah, punya ilmu sing paring Allah, punya kemauan sing paring Allah, punya kemampuan sing aling Allah, wujud dadi bisa ibadah adalah pertolongan Allah. Maka berarti ibadah kita ini semata-mata anugerah Allah. Ojo di aku, ojo di aku, ini hanya pemberian Allah. Bapak-bapak, iki jenenge adab. Iki adab, adabe ubudiyane Gusti Allah. Aja diaku, nek sok ngaku engko dadi rumangsa mulya, dadi sombong, dadi menuntut imbalan. Nah, iki nek ngaku menuntut imbalan. Nah, kok dilalah lah kok pas maksiat. Oh bapak jane ya gak sejo lho. Aku ku pengen ngaji ning tambak beras malam Selasa. Tiba-tiba ning tengah dalan petuan ambek pacar lama. Pacar lama yang selama ini gak ketemu wis 5 tahun, ketemu pacar. Ate ning desa lho sampean dik kok ndek aku kok omah sampean ate ngaji tambak beras dak pisan-pisan ayo nglencer gak sida ngaji tapi maksiat lagi mungkin mungkin kalau bapak wong Jombang wong Jawa iki nek mantu mesti goleane Jumat pon Sabtu Wage akad kliwon niku wingi masyaallah tangga kula telu ya bareng kula pengajian teng Nganjuk niku jejer telu ya bareng ana sing nanggap orkes ana sing nanggap selawatan lha niku terkasa nggih pandek ning orkes niku kan maksiat. Nah, nek maksiat piye niki kudu tobat nggih. Rumangsa getun atine tobat maring Gusti Allah. Ki ora iso dikandani, harus pada waktu itu. Katresno wacanane dhisik walahu tan iku kaduwe Allah ala abdihi ing atase kaulane Allah. Fi kulli waqtin endam saben-saben waktu minha saking auqat hakun utawi hak Allah punya hak. Hak e apa? Fa fi nikmati maka ing dalem kenikmatan asyukru utawi syukur. Lah syukurku hak e Allah yang harus kita lakukan. Iki dikondok gak kene. Wa fil baliyati lan ing dalam baliyah asabru utawi sabar. Wa fi taati lan ing dalam taat sudul minati utawi nyekseni kanugrahane Allah. Wa fil maksiati lan iku ing dalam maksiat alaja utawi ngungsi wal inabatu lan bali maring Allah. Wa tolapul ikolati lanyuwun pangapura. Nomor 4 wa fi hadzal makna lan ing dalem iki makna persis seperti arti yang disampaikan oleh Abul Abbas Al-Mursi qala dawu sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku uktia diparingi sapa man paringe nikmat fasyakara moko gelem syukur sapa man wa betulia lan dicoba sapa man fasabara moko gelem sabar.
1: Ila hadrati Syekh Abu Muhammad Syir'i wa usulihi wa furihi thumma ila hadrati Syekh Abdul Wahab Qasbullah wa usulihi wa furuihi thumma ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa usulihi wa furuihi thumma ila man dzikra asma'uhum wa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lillahi lahumul fatihah.

Wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah, wa ila ruhi ibu Nyai Maimunah

0: Amin.
1: Mailah Bapak Haji Khairul Anam wa Indah Ruki Bapak Haji Hamzah wa Indah Ruki Bapak Haji Muhammad Kain wa Indah Ruki Bapak Haji Muhammad Irsyad wa Indah Ruki Ibu Haji Awanah wa Indah Ruki Ibu Haji Somah wa Indah Ruki Ibu Haji Nur Siti wa Indah Ruki Susili wa Indah Ruki Ibu Haji Habibah wa Indah Ruki Ibu Haji Imra'atus Sa'adah wa Indah Ruki Bapak Haji Ahmad Khazin Effendi wa Indah Ruki Bapak Haji Sam Sawal wa ila ruhi Ibu Hajah Siti Romlah wa ila ruhi Hajah Siti Hoksoh wa ila ruhi Hajah Khaldisoh wa ila ruhi Hajah Titin Hamidah wa ila ruhi Ibu Hajah Salimah wa ila ruhi Kiai Haji Mubasyir Mungdir wa ila ruhi Kiai Haji

كله كفوا أخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أخذ الله الصمد.

0: mengawali acara pengajian Sabtu Pon pra acara akan dihibur oleh Khosida Al-Humaira dari PAJMNU Godo. Kepada yang bertugas dihadirkan. Wa salli ala Muhammad.
1: Allahumma salli alaihi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, atas izin Allah, kita bersama-sama melaksanakan rutin pengajian Amalatus Solihah. Semoga Allah ridha dengan majlis ini, Allah berkahi, dan Allah beri hadiah ilmu yang manfaat pada hari ini. Kami dari Al-Humairah,
2: cantik dan soleha. Alhamdulillah.

0: Disampaikan. Terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Sallu alaihi.
2: Ya baik, dilanjut kembali ya. Masih bersama dengan Al Humaira,
1: cantik dan soleha. Alhamdulillah.
2: Tetap semangat ya bunda-bunda ya.

0: Baik, terima kasih. Dilanjut kembali.
1: Sampun nggih, Bu nggih.
0: Oh, sampun. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Al-ayya sadaqallahul azim. Hadratul kiram, para ahlim, ulama, kiai, ibu nyai, wabil khusus ibu nyai Hajah Munjidah Wahab, kalian ibu nyai Hajah Maksunah Farud selaku ketua pengajian Sabtu Pon Majelis Taklim Mar'atus Solihah, yang terhormat Bapak Bupati Jombang, Bapak Waji Warsubi, Sarjana Hukum, Magister Sains, beserta Forbinda Kabupaten Jombang. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab, selaku penasehat pengajian Sabtu Pon. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Maksunah Farouk, selaku Ketua Majelis Taklim Mar'atus Solihah Kabupaten Jombang, beserta segenap pengurusnya, ibu-ibu dari PACMNU se-Kabupaten Jombang, jamaah pengajian PON Sabtu PON Mar'atus Solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng rawuh punyai. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini atas rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua berada di dalam masjid yang agung, Masjid Kebanggaan Kabupaten Jombang, Masjid Baitul Mukminin, yang dipergunakan pengajian rutin Sabtu Pon. Pada bulan Safar ini, ya Allah, semoga kita semua dikasih Allah panjang umur. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Undayan shalawat tasalam tetap terima curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membimbing kita dan beri suri tauladan kepada kita, yakni berupa ajaran agama Islam. Semoga di yaumil kiamat nanti, ya Allah, yang hadir pada hari ini mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Matur suwun sanget rawuh ibu-ibu sedaya meluangkan waktunya hari ini, cinta Allah, cinta Rasulullah di bulan Safar. Semoga niatan panjenengan dari rumah menuju masjid yang agung ini, ya Allah, Engkau takdirkan hamba-hambamu ini yang belum ke Mekah Medina, Engkau mudahkan, ya Allah. Yang sudah ke sana, Engkau berangkatkan lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran ila hadiniyah bisyiril fadihah.
0: Iya, anak budu wa iya nasta'in. Syukran dirham ta'alaih maril ma'dud ba'alaihi malabtolin. Amin.
1: Disampaikan. Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustazah Ainun. Kepada beliau dihadirkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إن شأنك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi menjadi penyejuk di hati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh Qasidah Al-Humaira dari PHMNU Muslimat Godo. Kepada yang bertugas, disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ashabi asma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, para bunyai, para asatid wa ustadzat, dan bupati kepala daerah Kabupaten Jombang serta ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Mar'atus Shalihah sedaya kemawon ingkang rawuh, ibu-ibu ingkang rawuh nderekaken pangosan menika, muga-muga tansah angsal rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu-ibu ingkang minulya, alhamdulillah, monggo sareng-sareng muji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sarana maos alhamdulillah ping 3 nggih Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan nopo ingkang kita lampai mulai dari pagi hingga malam senantiasa memperoleh ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ngantos menika kita rawuh wonten majelis taklim menika, mugi-mugi kala wau, mugi-mugi ibu-ibu sedaya ingkang tindak wonten majelis taklim menika asal pinaringan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama saya terima kasih sekali kepada pengurus majelis taklim Mar'atus Shalihah ingkang sampun bekerja bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rutin menika. Mugi-mugi menika bagian dari amal jariah. Lan dumateng petugas saking PAC Ngudo, mulai dari MC, petugas Banjari dan lain sebagainya. Terima kasih sekali atas kerjasamanya. Dan kepada ibu-ibu ingkang rawuh, ingkang rawuh niki saking Kecamatan Pundimawan Bu, kula kepin ngabsen nggih. Nomor tunggal saking Jombang Kota. Wonten, oh, nggih, alhamdulillah. Saking Perak namung tunggal. Oh, Perak. Saking Bandar. Alhamdulillah, kata saking Megalo, nggih, alhamdulillah. Saking Ngoro, pinten? Saking Diwa, no, hanya dua. Diwa namung kali. Oh, dan wingking kata, alhamdulillah. Saking Peterongan. Terongan, halo Peterongan. Ini gua langsung angkat Diwa, kok saiki Terongan angkat mana, ayo. Ini pun di Peterongan apa Diwa? Peterongan? Mojagung? Alhamdulillah. Mojagung. Kesamben? Oh, Kesamben sing adung wake tambahan. Alhamdulillah. Saya itu kesamben, gak? Alhamdulillah. saking ngusian. Oh, alhamdulillah ya tambah wangke ngusian, alhamdulillah. Saking apa ndi sing durung. Jagarata. Lho, Jagarata kok mboten kata kados kesamben. Saking Tembelang sampun nggih. Oh, dereng Tembelang. Gak seberapa. Gak seberapa Tembelang. Saking pundi Jagarata? Peterongan sampun nggih. Oh, nggih ampun. Wonosalam, wonten Wonosalam. Oh, alhamdulillah. Wonten wingking nembe rawuh nggih. Saking Bareng. Namung kale Bareng. Oh, kata Bareng. Kabo. Kabo mboten enten Kabo absen. Oh, wonten namung kale. Kale nggih, namung kale.

masrap nge. Sinten Bunti mawon? Pelandaan. Pelandaan paling mau loro. Kakak adik. Si Bunti. Nyan senggal namun pelandaan. Hah? Sing liyane Bunti. Oh ten saben. Oh, sing liyane pun mboten ten saben nggih Bu nggih. Pun ente sing nandangi dhewe kok nggih. Liyane sinten sing dereng kesebut nggih Bu? Hah? Sama mbita. Nggih, alhamdulillah sama mbita. Pundi? Denanyar rak melok Jombang. Jombang kota nggih. Niku wong Jombang kota pun kula sebut. Jombang kota, nggih. Nggih, alhamdulillah. Bayangkari biasae. Oh, alhamdulillah. Berapa orangnya? Banyak ya. Alhamdulillah, nggih. Nyun sewu sing dereng kula sebut nggih nyun ngapunten nggih sing sing dereng. Sampur Jaya. Endi? Pundi? Alhamdulillah ibu-ibu sedaya ingkang saged rawuh wonten majelis taklim 500 salihah mugi-mugi tansah binaringan rahmat saking ngersan ben Allah Subhanahu wa taala. Ilmune tambah usia iki tambah awake dhewe niki oleh nata ati mboten karu-karuan nggih Bu nggih. Nata ati niku sing paling wangel. Apa maneh wis sepuh ngeten iki wis lansia. Pikirane mboten macem-macem. Tapi kelawan ngaji niki mangkane ngaji niki termasuk majelis taklim ingkang barokah. Barokah niku napa sih Bu? Pun apal nggih? Definisi barokah iku ziyadatul khair. Napa artine? Tambah keapiane. Melok pengajian niki ngeten niki panjenengan angsal kathah kesaenan. Napa mawon kesaenane? Nomor 1 silaturahim ngeten niki. Asale gak kenal boleh kenal, dados seduluran sedaya. Kadang-kadang gak sempat silaturahim pengajian kados ngeten menika panjenengan saged panggih, nggih. Nomor 2 panjenengan saged memperoleh ilmu, itu sing paling pokok. Gadai ilmu, tambahi ilmu. Nomor 3 napa? Iso besanan. Panjenengan nggih enten ta sing besanan oleh pengajian ngeten iki? Dereng enten nggih? Muga-muga engke enten nggih. Besanan ambek kanca pengajian. Oleh engken mantune sing sae insyaallah mergane ibune keluargane anggone ngaji. Para rawuh para sedherek ingkang menulya. Tiang estri niki panggonane salah nggih. Jadi wis dadi omongan wong wedok ki sing akeh mlebu neraka jarene. Tapi gak kabeh wong wedok niku mlebu neraka kados sing didhawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mukmin. Sapa wong lanang wedok sing nglakoni amal apik wa huwa mukmin, mereka niku tiyang niku mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tentu akan aku beri kehidupan yang sangat baik. Gak lanang gak wedok sing amal apik wonge mukmin, janjine Gusti Allah bakal badhe paringi kehidupan ingkang sae. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Allah bakal badhe mbales maringi piwales kanggone wong mukmin wedok lanang wedok sing nglakoni kesaenan bakal diwales kesaenan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk

0: awak dhewe niki insyaallah muga-muga dadi bojo, dadi istri sing apik. Dadi ibu sing apik, nggih. Dadi anggota masyarakat sing apik, dadi pimpinan umat nggih sing apik. Awak dhewe ngejak kesayangan terus, muga-muga niki lebu wanita yang mar'atus sholihah. Sesuai dengan nama majelis taklim menikah, namanya napa? Majelis taklim mar'atus. Mar'atus sholihah apa artinya? Wong wedok sing soleh. Wong wedok sing api. Ya apa wong wedok sing api? Gini ku wau, wong sing dalam keluarga gesae datang suami baik, dumateng keluargane, dumateng putra-putra nggih saged nitih ingkang sae, dumateng warga masyarakat nggih sae. Niki termasuk mar'atus sholihah. Awake dhewe niki wong wedon iki jarene gampang muring-muringan nggih. Masawalana ya gampang muring-muring. Angger awake dhewe iki ya napa saged ngladeni nggih. Muga-muga mawon kelawan sering ngaji kados mekaten, insyaallah saged mengendalikan emosi kita. Kita bisa mengendalikan nafsu kita. Al-jihad, jihadun nafsu. Berjuang, perang, iku merangi nafsu sing abot. Jadi al-jihad, jihadun nafsu. Perang iku bukan terus kita membawa senjata di medan pertempuran, tapi jihad sing paling abot geniku merangi hawa nafsu. Muga-muga sing anggone ngaji, terutama sing derek ngaos mar'atus sholihah nika saged mengendalikan nafsu. Wong muring-muring wong dia diureng-ureng ki nggih rasane lara ati nggih Bu nggih. Diureng-ureng dicemberuti disikapi mboten sae niku rasane nggih lara atine. Tapi aja disikapi elek. Wong muring-muring disikapi muring-muring napa sing ngenten gegeran. Nek wong sing anggone ngaji insyaallah mboten ngoten carane. Nggih palang meneng kok dikandani nek wis lerem diajak saya diajak silaturahim, diajak baikan. Muga-muga mawon napa ingkang kita lampahi menika tansah angsal petunjuk saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kula matur suwun sanget atas partisipasi penjenengan, sodako penjenengan kangge kepentingan pengausan menika, sodako penjenengan atau penjenengan ngirim arwah roh para keluarga ingkang sampun sumare, insyaallah muga-muga sambung dumateng ingkang dipun kirim, muga-muga sing dikirim krasa bungah mergane kita sebagai keluargane ndongaaken dumateng keluarga ingkang sampun sumare. Paling bahagia keluarga ingkang sampun sumare dikirimi Fatihah, dikirimi donga kalian keluarganipun. Menika ingkang kita ajeng-ajeng. Muga-muga panjenengan sedaya sarana ikhlas donga akan keluarga ambek bayar. Pinten bayare, Bu? Mbak, pinten per arwah pinten bayare? 5.000. Kata napa kedik napa sedengan? Sedengan apa kata apa kedik? Sedengan nggih. Mboten kata mboten kedik, sedengan. Saiki ae nanggone toilet mawon niku pinten bayare nek kate nang jeding 2.000. Mosok saiki ngirim donga ae 5.000 abot nggih. Insyaallah panjenengan gampil rezekine nek angger oleh sedekah ikhlas. Allahumma amin. Kintenipun cekap semanten. Matur nuwun mangke muga-muga saged mirengaken sarana sae pengaosan ingkang badhe dipun paringaken Ustaz Ali Ali Murta Ustaz sapa? Ali Ali Mustofa nggih. Ingkang badhe dipun paringi dene cek apa Ustaz Ali Mustofa muga-muga sedaya saged nderekaken sarana sae. Saking kula cekap semanten kirang langkung pun kula nyuwun agungipun pengapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai,
2: disampaikan terima kasih. Semoga apa yang dihadirkan Ibu Nyai Haji Maksuna Farukolawau bermanfaat bagi kita semuanya. Acara selanjutnya, santunan anak yatim dan duafa.

0: صلوا على النبي محمد.
1: الحمد لله رب العالمين. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati Jombang pada hari ini diwakili oleh yang terhormat Ibu Enda Rahmawati. Kepada beliau dihaturkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para alim ulama, ibu nyai, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ali Mustafa selaku penceramah, yang saya hormati penasehat majelis taklim para atusaliha Ibu Haja Munjidah Wahab, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Maratusaliha Ibu Nyai Haja Masunah Faruk beserta segenap pengurus, ibu-ibu jamaah, hadirin undangan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, maka di pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan pengajian rutin Mar'atul Salihah dan Tahlil Kubra. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Abah Bupati Abah Haji Warsubi SHMSI. Beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Putri beliau sedang wisuda yang ada di London, Inggris. Jadi beliau mewakilkan pada saya untuk menghadiri kegiatan pengajian hari ini. Namun demikian, dengan tidak mengurangi khidmat acara pada hari ini, perkenankan saya untuk membacakan sambutan dari Abah Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, ibu nyai, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ali Mustafa dari Pondok Pesantren Miftahul Falah Diwa selaku penceramah, yang saya hormati penasihat Majelis Taklim Mar'atul Salihah Ibu Haja Munjidah Wahab, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Mar'atul Salihah Ibu DRA Haja Masunah Faruk beserta segenap pengurus serta para hadirin undangan jamaah pengajian Mar'atul Salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat hadir kembali dalam pengajian rutin Mar'atul Salihah dan Tahlil Kubra yang dilaksanakan rutin setiap Sabtu Pon. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu diberikan nilai ibadah dan menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri. Dalam kesempatan ini saya berpesan agar majelis Mar'atul Salihah ini terus dijaga istiqomahnya, karena kesempatan untuk berkumpul, mengaji, berzikir dan menambah ilmu agama merupakan nikmat yang patut kita syukuri bersama. Di tengah kesibukan mengurus keluarga dan berbagai aktivitas sehari-hari, meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu adalah bentuk ikhtiar untuk menguatkan hati dan memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Insya Allah kebiasaan baik yang dilakukan secara rutin akan membawa keberkahan bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Saat ini kita juga hidup di tengah perubahan yang sangat cepat. informasi datang silih berganti, persoalan kehidupan semakin beragam dan seringkali membuat pikiran menjadi penuh. Untuk itu saya berharap ibu-ibu sekalian dapat menjadikan majelis ini sebagai tempat untuk mengisi kembali kekuatan batin. Dari pengajian rutin ini kita bisa belajar untuk lebih sabar, lebih tenang dalam menghadapi persoalan, dan lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai keadaan. Karena hati yang tenang akan memudahkan kita menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan hubungan yang baik dengan sesama. Di samping itu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus, bulan yang selalu mengingatkan kita pada perjuangan para pendahulu dalam merebut kemerdekaan. Saya berharap ibu-ibu di sini turut menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong, mempererat silaturahmi, dan ikut memeriahkan kegiatan-kegiatan di lingkungan masing-masing. Hal-hal sederhana seperti menjaga kerukunan, saling membantu, dan mengajak anak-anak mencintai tanah air. Merupakan bentuk pengabdian yang memiliki nilai besar bagi kehidupan bermasyarakat. Saya juga minta kepada ibu-ibu sekalian untuk terus menjadi penyebar energi positif di lingkungan masing-masing. Mari kita jaga kerukunan, bijak dalam menggunakan media sosial, serta membiasakan menyampaikan informasi yang benar dan menenangkan. Saya yakin apabila nilai-nilai tersebut terus kita pelihara, Majelis Mar'atul Shalihah akan semakin memberikan manfaat, menjadi sumber keberkahan, dan turut menguatkan kehidupan masyarakat Kabupaten Jombang. Akhir kata, mari kita berdoa bersama, semoga kegiatan pengajian dan tahlil kubra ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombang, 25 Juli 2026, Bupati Jombang, Abah Haji Warsupi, SH, MSI. Demikian ibu-ibu sambutan dari Abah Bupati, dan sebelum saya menutup sambutan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah pantun untuk menambah semangat kita di hari ini. Mohon nanti dijawab dengan kata caket ya. Harum semerbak bunga melati.
1: Caket.
0: Indah mekar di waktu pagi.
1: Caket.
0: Majelis ilmu penyejuk hati.
1: Caket.
0: Bekal menuju surga ilahi.
1: Caket.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Jika ada salah, selalu dalam jika ada salah pada saat saya berbicara, mohon dimaafkan dengan keikhlasan. Semoga Allah menjaga kita semua dengan rahmat, ampunan, dan keberkahan.
1: Amin.
0: Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam. Wabillahi taufik walhidayah waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Indah Rahmawati yang telah mewakili Bapak Bupati Jombang. Kami dari Majelis Taklim Mar'atul Shalihah Jamaah Sabtu Pon mengucapkan kepada Putri Bapak Haji Warsubi selaku Bupati Jombang Gimniko Mbak Diva Belvana Bilita Palusari atas keberhasilannya meraih gelar Bachelor of Ethics Business Management dari University of Westminster London, England. Barakallah, semoga ilmunya Putri Bupati Jombang manfaat barokah Allahumma.
1: Amin.
2: Sambil menunggu kiainya datang, marilah kita dihibur oleh Qasidah Al-Khumaira BACMNU Godo. Kepada yang bertugas, disilakan. Shallu 'ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma shalli 'ala Nabi Muhammad.

Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Yai ini sampun rawuh. Acara selanjutnya Mauidzatul Hasanah beserta doa ingkang badhe diaturaken inggih menika Bapak Kiai Haji Ali Mustofa dari Pondok Pesantren Miftahul Falah Grogol Diwe Jombang. Kepada beliau kula haturaken. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadinil Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati para ibu-ibu sedaya, wabil khusus panjenenganipun Bunyai Aisyah dan Bunyai lintu-lintunipun, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mugi-mugi barokai ngaji, barokai kumpul kula panjenengan sedaya sing rawuh di grojo Gusti Allah barokah, paringi rupa ilmu, ilmu ingkang barokah, paringi rupa bondo-bondo ingkang barokah. Mugo-mugo sing rawuh kawabe anak-anak idadiyo minas solihin. Solihat al-Fatihah.

hadirin wal hadirah rahimakumullah. Tiang urip niku enggak ada tujuan prinsip hidup yang sama. Kabeh wong urip niku enggak ada prinsip hidup yang sama, kepingin hidupnya bahagia. Basuki bah melarat ya wis yuk. Yang penting bahagia. Masih yo soge nek mboten bahagia niku percuma tak berguna. Percuma tiada. Luwe-luwe melarat gak bahagia nyenyek yo. Nyenyek bahasa Inggris niku aledeh. Napa? Hidup kita nikmati saja, jangan dingersulani. Apa itu dingersulani? Jangan dise baso kepa melarat ya wis sing penting bahagia. Syukur-syukur sugih bahagia. Amin amin ya robbal. Amin amin ya robbal. Muga-muga sing rawuh tak dongakno sugih kabeh. Barokah kabeh. Iso budal Makkah Madinah. Amin amin ya robbal. Amin amin ya robbal. Tenggone kitab Ihya Ulumuddin niku diterangaken bahwasanya manusia itu ada empat macam ibu-ibu. Wonten pinten? Sekawan. Siji, ada kalanya manusia itu hubungan kepada Allah baik, akan tetapi hubungan kepada sesama manusia kurang. Api nang Allah tapi elek nanggone menung. Ibadai sergep, jamaane aktif, wiritane dawa, maca Qurane fasih, tapi sayang ambek tangga mecucu. Ambek tangga mboten nyapa, wonten apa mboten? Wonge ya teko. Ayo ditawur ya. Hubungan ini nanggone Gusti Allah api. Sembayangi top, wiritane top, posone top. Tapi mecucu. Mriki nggih wonten nggih? Wonten-wonten alhamdulillah. Ayo digerayai. Ono papat aku sing ndi kowe. Siji, apik nang Allah tapi elek nanggone menungso. Haji ben taun budal. Umroh setahun ping limo tapi melawati. Duite dikemiteni ae. Kula niku nek ana wong dolen teng nggon kula, Gus, kula kajenge umroh, kula takoni. Sampeyan duwe utang tagak. Mboten gadah, Gus, ya budhal. Nek duwe utang aja budhal. Umroh niku sun. Nyaur utang niku. Tak ulangi nek, umroh niku sun. Nyaur utang. Saya tak takoni yo, umpama ana tangga sampeyan utang nang sampean 5 juta, semoyone sak minggu datang setahun boten ya. Terus krungu-krungu dek budal umroh sampean ngomong apa yuk? Mangkel tak gak? Kok gak bongko? Kira-kira nek ana wong budal umroh terus utang gak nyaur, mandi dungane wong sing nang Mekah apa dungane wong sing didolimi? Insyaallah saiki mboten. Cicilane numpuk, utange numpuk. Umroh ben taun yuk. Maksud lo innalillahi wa inna ilaihi. Hubungannya datang Allah api tapi
tapi sayang karo menungso kurang api. Artine nopo ibu-ibu awak dhewe mboten cukup ngandalno soleh nang omah mawon. Mboten cukup awak dhewe ngandalno nang nggone masjid mawon, tapi awak dhewe dituntut untuk soleh di tengah-tengah masyarakat. Dawuhe Mbah Sunan Derajat Lamongan siji, we ana busana marang wong kang wuda. We ana teken marang wong kang wuta. We ana dedamar marang wong kang kepetengan. Awak dhewe mboten cukup ngandalno soleh nanggone omah mawon. Akan tetapi kita dituntut untuk soleh di tengah-tengah masyarakat. Makane Kanjeng Nabi dawuh ngeten, besok umatku akeh sing bangkrut. Jare wong Jombang, wong bangkrut siji gak gablek duit, nomor loro dagangane gak payu, utange numpuk. Jare Kanjeng Nabi, mboten niku. Wong sing bangkrut niku orang yang hubungan datang Allah baik, akan tetapi hubungan dengan sesama manusia kurang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Santai nggih. Komko sugih kabeh. Untuk mengapii hubungan sesama manusia, sing paling enak dengan cara alomat. Napa? Cara lomat. Gumbul wong loman niku padha karo gumbul surga. Gumbul wong mleki padha karo gumbul mungkin. Asahiyun qoribu minallah wa qoribu minal malaika wa qoribu minan nas ba'idu minal nah. Wong loman karo sapa-sapa iku idek karo Gusti Allah, idek karo menungso, idek. Makane nang ngone surga iku wonten tulisane al jannatu darul askhiya. Surga iku omahe wong loman. Ana wong gak seneng karo sampean dolanono, gawanono gula, gawanono minyak. Suwe-suwe lah api. Ojo gawani dalil yu. Tuk tuk tuk tuk tuk. Assalamualaikum. On apa yu? Allah berfirman. Tutupen mana? Wal bahilu ba'idu minallah wa ba'idu minan jannah wa ba'idu minan nas. Wong mlekiw karo sopoy adoh yuk. Ojo cacak karo menungso. Kucing lu mau ngide. Kucing lu mau ngide. Ono kucing tulin nang omah ibu kaji. Nanti cing golek mangan. Ojo lawe ojo ojo aku lu nyolong dasi pindang dasku penceng dan ini awak bukati nyolong lu pedot dasmu anceng sing duwe omame medhi wong iku nek duwe wong iku nek medhi duwe duwe duwe te dilebokno nang dompet, dompete dikunci dilebokno nang gone laci, lacine dikunci dilebokno nang gone lemari, lemarine dikunci lebono omah dikunci paringi CCTV kei sapam kei gerbang. Masya Allah, apa mboten saged metu duwite? Saged. Beda montoran nyowosop akhire napa metu. Mane pager mangkok luwe kuat nimbang pager tem jiji api nang Allah tapi elek nanggoni. Loro ada kalanya manusia itu hubungan kepada sesama manusia baik, akan tetapi sayang hubungan kepada Allah kurang. Api nang menungso tapi elek nanggoni Gusti Al. Wonge ya ono
karo tanggane api, karo masyarakat api, karo dolore api, sayang boten purun sembah. Ana wong model ngene iki yo. Nggih. Awak dhewe diciptakno Gusti Allah nang donya iki wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kanggo ibadah ngene iki sing gak trimo urip kon ibadah to gak nyambut gawe ya bongko. Ngeten lho ibu-ibu, ibadah niku wonten kali, siji ibadah mahdo, nomor loro ibadah ghairu mahdo. Ibadah mahdo niku nopo? Siji sembahyang, ibadah yang sudah ditentukan waktunya, jumlahnya, poso, zakat, haji iku jenenge ibadah mahdo. Ibadah sing ghairu mahdo niku nopo? Kata sampeyan ketemu wong senyum ibadah. Wong lanang nyambut gawe gawe anak bojo ibadah. Sampeyan embung bojone cup sak kecupan 80 kebagusan. Sak kecupan nek bojo sampean gawanas cup ngene ku pira. Mari ndang mule, Mas, 80-an Mas. Sampeyan gawe no kopi gu kopi teh nang bojone ku ibadah yu dudu babu ibadah ana wong model wedok ini iki nggih gawe no kopi ku lo gulone nang kono kopi ini nang kono duwe sikil duwe tangan gawe dhewe anggitmu aku iki babumu ta innalillahi ya ana wong model ngene iki insyaallah kudungane kaya bunyayu. Kadung ngecemes kok Pak Lampir. Iku ngono ibadah yu umpama pas gawe kopi tiki kepreset tiba bongko matine mati sahid. Di ana wong iku ibadah mahdho ana ibadah ghairu. Ana wong kadang saking senenge golek dunya, Bu. Saking senenge golek dunya akhire lali ibadah wonten sahabat namine Sa'labah. Sa'labah niku sahabate Kanjeng Nabi ahli ibadah tapi melarat. Melarat. Akhire bojone iki matur nang gone bojone, "Mas, ana apa, Dik? Sampeyan lak idese karo Kanjeng Nabi, iya, Dik, ada apa?" Sampeyan mbok yo njaluk donga Mas nang Kanjeng Nabi. Mas donga apa sih, Dik? Donga plegel mlarat sida sugi. Sampeyan purun, Bu? Donga plegel mlarat sida sugi. Akhire nopo sak laba bendina di omeli bojone kaya ngono suwe-suwe kupingi sak laba kriting yuk. Akhire sowan Kanjeng Nabi digawani wedhus papat. Mulai iki manak papat. Akhire saking awake gak kitok nang masjid balas. Takoni karo Kanjeng Nabi, "Nanti sak laba sibuk jeng Nabi, sibuk nanti, sibuk ngurusi wedhus." Hati-hati sing duwe bojone duwe wedhus iki. Elingno. Wedhus siji ae direwangi gak sem. Suwe-suwe sak laba Jumatan mboten ketinggal nandi sak laba sibuk jeng Nabi wedhus tambah kawata. Suwe-suwe riyo ya sak laba mboten ketinggal sampe mati sak laba mboten kumpul karo Kanjeng Nabi, sak laba kumpul karo wedhus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunya iku ngoten, Bu. Buatlah dunia itu cemburu dengan panjenengan. Nek sampean iku sing dikejar Gusti Allah, dunia akan cemburu kepada sampean. Ngerti karakter wong cemburu? Uber yuk. Uber. Tapi nek sing sampean uber ku urusan dunia lali nanggone Gusti Allah, wong awak dhewe iku
awake terbatas. Dunyo ki tambah melawayu, awak dhewe kejat dunyo, ya tambah kesel, tambah tuwek, tambah lekrek, suwe-suwe gak keturutan kedisian bongko. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Allahumma sholli ala.
0: Pun. Siji mang napa apik nang Allah, elek nang gone. Sing nomor loro apik nang menungso, elek nang gone Gusti. Nomor tiga, ada kalanya itu manusia hubungan kepada sesama manusia jelek, lebih-lebih hubungan kepada Allah jelek. Elek nang Allah, elek nang menungso, nikiti yang sing sakiyun fit dunya wa sakiyun fil akhirah. Rugi dunyane, rugi akhirate, ciloko dunyane, ciloko akhirate, na'udzubillahi min. Tapi kula panjenengan para bapak, para ibu-ibu sedaya, agama Islam ini agama yang penuh harapan, bukan agama yang penuh dengan keputus asa. Awak dhewek kabeh dikon mboten dosa, mboten saged yuk. Jenengan wonten sing mboten saged dosa. Kita tak ngerti. Rasan-rasane dosa napa mboten, Bu? Dosa. Ngoten jenengan nggih rasan-rasan. Makanya sampai ini dirasani wong gak usah ngamuk yuk. Tukang rasa-rasa dirasani kok. Yuk, awakmu dirasani karo sapa? Sak kampung ngrasani aku, awakmu kabeh bapak. Wong sak kampung sak durunge ngrasani aku, wong tak rasani kabeh wis. Berarti tukang rasa-rasan gak oleh ngamuk. Wong tukang rasa-rasa dirasani kok. Awak dhewe dikakon mboten nglakoni dosa iki mboten saged. Lah awak dhewe yang orang-orang yang berkelumuran dengan dosa niki sak pirose dosane awak dhewe isih gedhe pangapurane Gusti Allah. Tak tutuhi conto. Sinten Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin kafir yuk. Jenengan lah dosane paling mek rasan-rasan tok ngoten niku. Sayyidina Umar kafir kate mateni Kanjeng Nabi iso dadi kekasih Gusti Allah, dadi khulafaur rasyidin, dadi sahabate Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga niku pundi asile, Bu? Pundi? Sunan Kalijaga pundi asine? Tuban. Niku biyen poke rampok yuk. Ketemu guru sing hebat jenenge Sunan Bonang iso dadi kekasihe Gusti Allah. Ana wali wedo jenenge Robiah Adawiyah. Niku wis tukang penyanyi, cara saiki dancer. Iso dadi kekasih Gusti Allah ketemu guru sing hebat Hasan Al-Basri. Oleh karena itu kula panjenengan sing biasa ngelakoni dosa ini aja putus asa. Kadang wong-wong ngomong ngeten wis, daripada aku tobat ngelakoni mana wis gak usah tobat sisan. Percuma aku mari tobat ngelakoni malih saya kula tanggleti. Wa'at bi isayyi atal hasanata tamhu. Sampai ngelakoni dosa ditutup karo Gusti Allah dengan kebaikan, maka dosa-dosa niku akan dihapus oleh Gusti Allah. Makane dosa-dosa rasan-rasan niku tutupen karo apa ya pengajian ngene iki. Kuping iki gak digawe ngrungokno rasan, rasan digawe apa? Gawe ngrungokno pengajian nek wis awak dhewe nutupi perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik ini, maka tamhuha Allah akan menghapus dengan apa? Kebaikan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kasih contoh sampean kayak kelambi putih ngeten. Terus kena telek. Ngono iku langsung sampean cuci apa lah kok daripada kena telek manis babah. Dicuci engko kena maneh, ya dicuci maneh. Engko kena telek maneh dicuci maneh. Oh jujarno wah babang kok lak rusuh ae kok. Percuma masih tak cuci ya rusuh. Man, gak popo awak dhewe dikakon mboten nglakoni dosa mboten saged yuk. kabeh wonge panggonane dosa, tapi ayo ditutupi dosa niki karo perbuatan sing apik supaya dosane awak dhewe diampuni kare Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor papat, ada kalanya manusia itu hubungan dateng Allah api, luwe-luwe nanggone menungso api, api nang Allah, api nang menungso. Niki tiang sing bejon dunyane bejo akhirate, amin amin ya robbal, amin amin ya robbal. Gomuko awak dhewe sedowo ya dadi wong sing bejon dunyo akhirate. Allahumma kula cerita ngeteni, butuh contoh apa mboten? Butuh contoh apa mboten? Kula duduna ten Jombang niki ana jenenge Gus Dur. Gus Dur niku uripe keramat, wafate keramat, badane wafat Gus Dur tambah keramat yuk. Gus Dur uripe dirubung wong, wafate dirubung wong, baktane wafat Gus Dur tanpa dirubung wong. Saiki gletak tok nang kuburan iku 300 juta sak ulan yuk. Halo. Kepingin sampean bojo sampean kon gletak tok ae. Ya Allah. Gus Dur iso uripe keramat, wafate keramat, baktane wafat Gus Dur tanpa keramat. Pertanyaannya ibu-ibu,

Gus, banyak orang yang mengkafir-kafirkan panjenengan. Gus, tidak apa-apa saya dikafirkan ibu-ibu. Mari ngono aku syahadat tak bisa melandi. Mari syahadat Islam lah. Lagi gitu aja kok re. Repot subhanallah. Gus Dur niku perkara sing gede dianggap cilik, perkara sing cilik dianggap boten masalah. Beten kali kula panjenengan ibu-ibu. Perkara sing cilik digethek-gethekno, perkara sing gede dianggap ge. Ana anake nyolong pencet dikandani karo tanggan yuk. Anakmu lho lapo? Mambengi nyolong pencet. Ngene ku langsung metingkring ngene. Piro sih regane pencit tak tebasi sakwite. Meni anak sampe tambah melite yuk. Sing dicolong itu duduk pencite. Sakwite diketok. Insyaallah Gus Dur itu perkara sing gede dianggap cilik, perkara sing cilik dianggap boten masalah. Kula niki nek Selasa enjing ngaos tenggone Mbayeh Husain ket durung rabi ket bujang. Mbayeh Husain nate cerita Gus, sampai ki rahasiane nopo sih Gus, ono masalah nopo mawon. Jawabane mung siji gitu aja kok. Repot. Iki tek kanok rahasiane mboten mungkin jenengan wani ngomong itu. Ditutuhi mboten? Ditutuhi mboten? Gus Dur sadurunge ngucap, atine Gus muni. Allahumma i Allah selalu bersama saya. Allahu syahidi Allah selalu menyaksikan saya. Allahu nasiri Allah selalu menolong saya. Baru ngucap gitu aja kok. Jenengan wani ngomong ngoten Bu? Pantun? Mari ngono ijing meneh, Dik, sepurane Dik ya. Apa Mas? Anak duwe kayak blonjo ae. Ah, gitu aja kok. Wani? Mari ngono sampean mengkurep ket mari magrib subuh mengkurep bae. Insyaallah. Gus Dur itu uripe keramat, wafate keramat, batane wafat, Gus Dur tambah keramat. Sebabe Gus Dur apik nang Allah, apik nang gone menungso. Niku keramat. Oleh karena niku poro bapak, poro ibu, Kanjeng Nabi dawuh, wa afdolul amali idkhalu surur fi qalbil. Api-apike amal utama-utamane amal gawe seneng, gawe bebungah nanggone padha-padha menungsa.

Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Gus Dur uripe keramat gada karakter kali. Wis. Kula tuntuna loro. Siji Gus Dur niku mboten gampang ngelokan wong. Mboten gampang benci wong. Sopo ngerti wong sing awak dhewe lokno, sing awak dhewe benci, ternyata itu adalah kekasihnya Gusti Allah. Bu. Bu. Roto-roto sing rawuh iki lho ngeleman ta ngelokan. Ngeleman ta ngelokan. Ngaku iki. Sakniki unsum akeh wong seneng

0: ngelokno. Ana tangga sugi dilakno. Ana tangga kiri di
1: ana wong metengi lho yo. Lah iya, anak durung mlaku. Saiki wis meteng maneh. Insyaallah wong meteng ya weteng-wetenge dhewe. Sing ngeteng ya bojo-bojone. Lah, wis sing ngragati ya sing ngragati. Ngono kok dielokno. Insyaallah. Engge wong sak niku akeh wong seneng napa? Ngelokno.
0: Ana wong rondo dandan ayu dilokno. Atel walinga.
1: Akhire napa? Kok rondo wis gak dandan-dandanan. Metu. Dilokno nek alando anjen awakmu gak dandan yo kapan payumu? Wong kon gak gelem dandan. Akhirnya bok rodo tolak saya harus bagaimana dandan salah gak dandan yang ini kiyuk nuruti lambene uang ini setiap orang sa api uang mesti duwe elek sa elek uang ke duwe api setiap orang pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Ono ibu-ibu iku sing pinter oleh maca. Nek maca pinter. Wis krim pagi, siang, sore, malam, subuh nok kabeh. Kon masak iki lho iso mek godhok mie karo nyeplok ndok. Suwe-suwe bojone keriting karo potone blolak, blolok. Engge. Ono maneh wong wedok iku pau pinter oleh masak, njaluk masak opo ya entos. Kon maca gak tau bener. Nggih alis dawa siji. Bibir jebus batuk barang. Kadange kutek iso kitok. Ya Allah, setiap orang pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Ojo gampang ngelokno wong sapa ngerti sing awak dhewe lokno iku ternyata kekasih e Gusti. Sing nomor loro hebat e Gus Dur. Gus Dur niku mboten gampang loro. Kula panjenengan sedoi gampang loro ati napa mboten? Oh, gampang. Nyopo sing disapa gak krungu iku paling mangkel ampe aku iki. Aja gampang loro ati mergo dilokno wong, aja gampang loro ati mergo difitnah wong, aja gampang loro ati mergo didolimi. Sapa ngerti barokah awak dhewe didolimi, dianiaya, difitnah wong? Dadek no Gusti Allah ngangkat derajat di awak dewe. Loma sholli ala Muhammad. Oke, tak kei tips. Nek ono wong ngelok no sampean, jawaban gini. Seneng sawangan, gak seneng gak usah di. Apa? Seneng sawangan, gak seneng gak usah di. Beres yuk. Kulo biyen rabi ambek bojo kulo kulo jan iki wau rabi niku pas corona yuk. Unsume wong lockdown kulo iku lockdown. Umur 27 kulo rabi akhirnya ngontrak. Wong gak kablet duwe. Rabi oleh 3 wulan mboten lari mondok yuk. Kulo buwe ngtola-tola iki bangun gawe apa? Akhirnya cah wedok kulo bangun no kali gubuk-gubukan. Ono tamu no komen, cah. Sampai aku mentala aja. Mentala ya apa sih aku? Arek wedok itu lho bawa turun no, nanggone go gubuk tak warang. Gak usah komen. Seneng sawangan gak seneng gak usah di sawang beres yuk. Mbak gak usah mbok kongkon nek duwe-duwe tak bangun-bangun dewe. Leres apa mboten? Lungki awak dhewe nek dilono mboten kula ben ngaos niku peda motor gak ada kula peda motor Suprafit jaman mondok teng Tebu Ireng niku ngaji teng Lamongan teng Tuban teng peda motor Suprafit sing duwe ini namung niku locak atik supir kula iku arek gawe dilem nek kula tumpaki wong loro niku koke ngalang-alang Innova yuk ngki lho estu niku ngene ngaji ronggon telunggon niku wis berkat ing ngerawen tep. Mulai teka pondok arek-arek cak aku nyawang pedamu gak mentolo cak. Bapak ngono aku barang yo ya ngono. Terus akhirnya sampe yo undangan ngaji tok ndi-ndi, mbok yo tuku mobil cak. Gak mentolo nontok sepeda, tak wara rungokno. Mas yo gak kok kongkon aku tuku-tuku. Dewe nek ancen wis duwe seneng yo sawangan, gak seneng gak usah di Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis balik-balik dawuh Kanjeng Nabi napa idkhalus surur fi qalbil mukmin. Utama-utamane amal iku wong sing iso gawe seneng, gawe bebungan anggone wong liya. Wong api ya diapii, wong elek ya diapii. Kanjeng Nabi ngoten. Nek ana wong apik ya diapiki, wong elek diapiki. Nek kula panjenengan mboten yuk. Yuk titenono kon yo. Kon nek apik ambek aku iso apik karo awak. Tapi temen titenono. Lah iki metu mak lampire iki. Titenono kon ate wangi elek karo aku, aku iso luwe elek tinimbang awakmu. Iki lak robot ya. Ana wong elek awakmu luwe. Mane Kanjeng Nabi disifati napa? Anta Samsun, anta Badru. Wong api ya disinari karo matahari, elek ya disinari. Sampai ngepek lambi, wong sembahyang ahli ibadah ya garing. Wong begengek ngepek lambi ya garing. Kate pele-pele iki klambine wong ahli ibadah garing sak jam. Iki klambine wong begengek wis 5 dina gak garing iki. Mboten ate diceritakno Kanjeng Nabi niku ibu-ibu nate jamaah subuh. Kanjeng Nabi angger budal jamaah subuh diidoni wong kafir. Idu subuh niku lak seger-segere ibu kewe. Idu subuh niku seger-segere itu. Kanjeng Nabi lewat du alhamdulillah. Du alhamdulillah. Suatu ketika ibu-ibu Kanjeng Nabi berangkat jamaah tuh gano sing ngidoni takon nang tanggane kemana tuh orang yang biasa mengidoni saya? Apa itu mengidoni? Sakit ya Rasulullah, kira-kira ibu-ibu nek panjenengan ono orang yang biasa menyakiti sampean, menghina sampean, memfitnah sampean, mendolimi sampean, tiba-tiba wong iku loro sampean ngomong apa? Halo, ngomong apa? Kapok maneng disabangi mpret mot diar insyaallah nek ana wong sing biasane gudho sampean ngenyek wong iku lara sampean ngomong apa kok gak bongko sampean Kanjeng Nabi boten disambangi karo Kanjeng Nabi akhire wong iku takluk masuk dalam pangkuan is gara-gara akhlake Kanjeng Nabi. Wong apik ya diapiki, wong elek ya diapi, mergo dawuhe Kanjeng Nabi idkhalus surur fi qalbil mukmin. Wonten cerita malih ibu-ibu Kanjeng Nabi nggada kebiasaan dulang wong kafir picet nanggone pojokan pasar Madinah. Wong kafir picet nanggone pojokan pasar Madinah. Ditulang bendino bayangno ditulang karo Kanjeng Nabi angger bari dulang niku dipeseni karo wong kafir ta Le tak peseni Le yo aja percaya karo Muhammad Muhammad ku ngaku-ngaku dadi nabi ngaku-ngaku dadi rasul sing dulang Kanjeng cara aku tak sogrokno ngono ae ditulang akeh cangkem. Lho Kanjeng Nabi meneh budal maneh ditulang maneh dipeseni ngoten tau terus sampai Kanjeng Nabi wafat akhirnya sahabat Abu Bakar sowan nang ngene punyai Aisyah. Aisyah, amalan Nabi apa Aisyah yang belum saya lakukan? Sampun Jeng Nabi. Sampun Abu Bakar, semua amalia Kanjeng Nabi sampun jenengan tiru wonten siji sing durung. Napa Aisyah? Kanjeng Nabi enggak ada kebiasaan dulang wong kafir sing picek nang gone pojokan pasar mati. Ditiru karo Abu Bakar disulang, ditulang.
0: Subhanallah.
1: Le kon sapa? Aku sing biasa dulang awakmu dudu. Sing biasa dulang aku alus, lembut, gak koyo raimu mbok sogro-sogrono. Insyaallah ketahuilah bapak yang biasa mendulang sampean adalah Kanjeng Nabi. Nikulah Kanjeng Nabi. Ya sing ditiru karo ulama-ulama NU nggih ngoten niku. Sing ditiru siji napa ukhuwah Islamiyah, sesama Islam kita adalah bersaudara. Sesama nomor loro ukhuwah wathaniyah, sesama bangsa beda agama tetap bersaudara. Sing nomor telu ukhuwah basyariyah, meskipun wong api elek sesama manusia kita adalah bersaudara. Kak didi kopar kapir. Ini kiai-kiai NU nek ngaji kata nggih guyon ngeten. Mergo mergo paham yo. Sing ngaji rata-rata sumpek katakan. Lha kok cerita kiai ning ngaji bahas tentang rokok lagi nggih tambah soro. Ya. Rokok tambah Oleh karena niku awak dhewe ayo niru, minimal niru, berusaha nek gak iso dadi wong sing apik ya. Ayo awak dhewe ngal iki berusaha dadi wong sing idkhalus surur fi qalbil mukmin, berusaha gawe bebungan nanggone padha-padha menungso. Wong apik elek ayo diapiki. Wonten cerita niku. Biyen ku ana kiai nom kajenge berangkat pengajian istirahat teng pinggir dalan niki teh gak kiai NU ya mboten ngatas diparani karo wanita malam apa teng mriki basane wanita malam alun dino. Pak, bolehkah saya menemani satu malam? Monggo mlebet teng mobil, mlebet monggo. Iki nek kene kiai dudu NU. Waduh. Haram. Allah berfirman innallaha apa? Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Ngono ya. Monggo masuk teng mobil, monggo. Masuk. Tutup tengah perjalanan kok kiai dinggo yo. Jelek. Loh, Pak Yai mau kemana ini? Mau ngisi pengajian. Waduh, do Pak Yai salah sasaran Pak Yai. Saya tak turun sini saja Pak Yai, saya malu Pak Yai. Loh, enggak bisa. Perjanjian aku dengan kamu teken kontrak siap menemani satu. Terus saya bagaimana Pak Yai? Santai. Mudun mobil tunggu sini sebentar. Ibu-ibu, mbak-mbak ada yang punya seragam dua. Wah, ada Pak Yai buat apa? Biasa, bunyai lali seragam ini. Ono bunyai lali seragam ini, memang budal seklambe tak. Mudun masya Allah wanita malam dipacai umpah. Yo rek gak ayu gak payu. Lho ngene ku matone ku bunyai ku dijaluki donga-donga ibu-ibu bunyai nyuwun barokah dungane bunyai. Jare bunyai batin ya Allah aku bejat koyo ngendi kok donga. Iso donga mek robana atina fi dunya mek nangis. Robana atina fid dunya hasanah. Nawange jamake goblok maneh. Amin. Tambah khusyuk. Bunyai nek donga khusyuk. Amin ya Allah kabul ya Allah. Maulid disawangoni. Tutup mobil. Alun timang guyang. Jare Pak Yai, gimana perasaan Anda? Heh, guyu. Semua orang, ribuan orang memuliakan harga diri sampean, sedangkan sampean sendiri menghancurkan harga diri sampean. Langsung leren. Gak ngelanjut no ngelunti. Paling batin ini, enggak ternyata tadi bunyai. Allahumma sholli ala Muhammad. Artine napa nek awak dhewe ketemu wong api ya ayo berusaha di api. Ketemu wong elek ya ayo dibebi dadi wong ojo pisan-pisan rumangsa dadi wong sing paling pun sing paling terakhir. Mergo niki jamian apa niki? Maratus salehah. Muga-muga sak anak turune saleh-salehah Allahumma. Sing paling akhir kula pesen. anak dari bibit ibu yang soleha pasti akan melahirkan anak-anak yang soleh. So, yuk nopo pertanyaan. Supaya awak dhewe duwe anak ingkang soleh soleha, dawuh Badur, ditirakati diria. Terus pikir lan suluk jangan tinggal.

Ayo ditirakati diriya doi. Insya Allah dados anak-anak sing soleh so peha. Bahasim duwe ibu namine punyai wini. Nalikane hamil lahir ditirakati diriya doi dadi ulama gede siji bedah apa pendiri kebuluran loro pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama telu tokoh pahlawan duwe anak putu tadi tokoh pahlawan nasional Mbak Wahab Hasbullah nalikane hamil khatam Quran ping sangang pulu ibu lahir seorang ulama sing hebat kula panjenengan sedaya nek anake jenengan hamil bu tirakati napa bu tirakati napa bu tiktokan akhirnya anak lahir tadi kicau mania karena saya kicili-cili lah pinter ya kicau topo oper gopae nek wayai hamil ahli tiktok ini betul saya ketipungkiri ditirakati diri ya doi muka-muka generasi ini awak dewi kabe meneh tadi generasi sing soleh-soleha Allahumma terus ya nopo dungois minimal bu mari sembayang gak usah no aneh-aneh sing gak apal malah minal hubus siwal khobais mampu jedik ya Allah anak kulo sing lanang jenengan dadosaken anak ingkang soleh sing wedo jenengan dadosaken dados anak ingkang soleh sampe tambah siji nopo tur mujur nasib mandi dungo sampe tu bengi sampe tangi anak itu turu kabe sampean bengi tangi nang jeding turu madang jeding kelone dituting ya Allah anak-anakku sing turu kemleler kabeh ni Gusti sing lanang jenengan dadosaken anak ingkang soleh wedok dadosaken anak ingkang soleh sampean tambe siji tur mujur mandi dumo sampean mane cok syukur jeblak kono anak angel tuturani anak ta setan nek anak sampean setan ibu dadi bombokane setan wis dungo sing api-api anak sampean sak kelas ranking siji teko disor ngono ya teko disor sampean gak usah bingung ojo nak kon ku isini-sini mak ae meneh anak sampean gak gelem sekolah yuk apa mandi dungo sampean daripada kulo sekolah bu sampean izin kulo tak teng omahe tambahi isi nak sampean asine pinter nak sampai asine bin pinter cuma nopo kalah saing ayo semangat nak sampai tidak diwong sing hebat omong ucapane ibu niku man sing paling akhir mali nopo kadang ono wong tuang ini nak cukup bapak emak enak sing soro cukup bapak emak sing soro sampai gak usah soro nak teman dan dungo ngonto niku akhirnya are-are saiki lu mau soro yuk are saiki mau soro HP anto rabi sing soro sopo duwe anak duwe putu sing soro sopo wong tuwa sing masak wong tuwa sing biar apa sing umbah-umbah wong tuwa mergo keman dan dungo sampai gak usah soro are saiki kongon umbah kongon masak jangan bening ngono yo banyu putih digodok yuk pun niku mawon ikang saged kula sampaiaken muga-muga kula panjenengan sedaya didadosaken tiyang sing barokah sedayane barokah rezekine barokah keluargane keluarga barokah sak anak turune amin ya robbal sing paling akhir kula nyuwun agunge pangapunten nggih pabil khusus dumateng para bunyai iki kula nyuwun agunge pangapunten mugi-mugi napa ingkang saged kula sampaaken mugi-mugi dados manfaat barokah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 14.31 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Norma, warga Desa Sengon, yang melaporkan adanya pohon hampir tumbang di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB PPPA Kabupaten Jombang menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di halaman kantor DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Kamis 23 Juli 2026. Dalam upacara tersebut, Forum Anak Jombang terlibat sebagai petugas upacara. Kepala DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Dr. Makmuratus Sa'diah mengatakan bahwa ini menunjukkan bukti nyata bahwa anak bukan hanya menjadi objek, melainkan juga menjadi subjek dalam pembangunan. Anak dilibatkan secara langsung dalam rangkaian acara, mulai dari pemimpin upacara, pembawa acara, pembaca UUD 45, hingga pembacaan Pancasila. Keterlibatan forum anak merupakan upaya dalam memberikan ruang partisipasi kepada anak, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Harapannya, melalui perlibatan anak dalam upacara, semakin banyak anak yang berani menyuarakan aspirasinya. Anak menjadi pelopor dan pelapor, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Jombang yang ramah anak. Semangat Hari Anak Nasional 2026 diharapkan menjadi bagian dari gerakan Berlian bersama Lindungi Anak untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
1: Radio Suara Jombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palembang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Another one.

0: One time for 40. One time for Drake. Yeah, another one. Bless up.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
5: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
4: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 14.31 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Norma, warga Desa Sengon, yang melaporkan adanya pohon hampir tumbang di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
7: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh? Semangat? Atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
8: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
9: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
8: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
9: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
8: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
9: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
8: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
9: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
8: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
10: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
11: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
12: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB PPPA Kabupaten Jombang menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di halaman kantor DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Kamis 23 Juli 2026. Dalam upacara tersebut, Forum Anak Jombang terlibat sebagai petugas upacara. Kepala DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Dr. Makmuratus Sa'diah mengatakan bahwa ini menunjukkan bukti nyata bahwa anak bukan hanya menjadi objek, melainkan juga menjadi subjek dalam pembangunan. Anak dilibatkan secara langsung dalam rangkaian acara, mulai dari pemimpin upacara, pembawa acara, pembaca UUD 45, hingga pembacaan Pancasila. Keterlibatan forum anak merupakan upaya dalam memberikan ruang partisipasi kepada anak, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Harapannya, melalui perlibatan anak dalam upacara, semakin banyak anak yang berani menyuarakan aspirasinya. Anak menjadi pelopor dan pelapor, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Jombang yang ramah anak. Semangat Hari Anak Nasional 2026 diharapkan menjadi bagian dari gerakan Berlian bersama Lindungi Anak untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
8: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
9: Back to perform their new single, You Come to My Senses, from their album Chicago 21. Please give it up for Chicago.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Harga gabah di tingkat petani Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau kali ini. Gabah kering panen GKP kini berada di kisaran Rp7.500 sampai dengan Rp7.800 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Hadi, salah satu petani asal Dusun Gondean, Desa Jabon, menyebut hasil panennya dijual ke tengkulak dengan harga Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut juga diakui Sarwi, salah satu tengkulak gabah. Ia membeli GKP dengan harga Rp7.800, sedang gabah kering giling atau GKG mencapai Rp9.000 per kilogram. Sarwi juga menuturkan biaya sewa mesin combine harvester untuk lahan 1.400 meter persegi mencapai Rp300.000 dengan hasil panen rata-rata sekitar 1 ton gabah. Kondisi gabah yang dibeli relatif baik karena tidak terserang hama wereng. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengatakan bahwa tingginya harga juga dipengaruhi produksi musim kemarau yang lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG.

0: pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, what's up, guys? I hope that you enjoyed our full band rock cover of Heaven. I want to thank my incredible Patreon supporters that make these big collaborations possible. Make sure you subscribe to Halo Scene, Christina's channel, and Anna's channel. All the links for those are in the description down below, and click the playlist to the right to watch more videos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
4: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 14.31 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Norma, warga Desa Sengon, yang melaporkan adanya pohon hampir tumbang di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini.
3: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketok umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek,
7: dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging?
2: Wah.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
2: Wah.
1: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Oh no.
3: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah

0: demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 14.31 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Norma, warga Desa Sengon, yang melaporkan adanya pohon hampir tumbang di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
8: Dangdut suara gendang.
7: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra Radio Suara Jemaah FM. Kembali Anda bisa mendengarkan Dangdut Asik Suara Jombang. Sore hari ini Mitra bersama saya Ari Suara Jombang, edisi di 25 Juli 2026. Seperti biasa, kebersamaan saya sampai nanti usai menjelang pukul 5 sore. Semoga saja kabar Anda dalam keadaan sehat ya. Karena apa? Musim yang kayak gini tuh banyak yang sakit ya. Beberapa hari terakhir anginnya kalau malam, wah kencengnya luar biasa. Apalagi kalau pas menjelang subuh itu, aduh dinginnya juga sampai ke dalam-dalam. Oke, Mitra Radio Suara Jemaah FM, suasana sore yang seperti ini memang paling pas Anda mendengarkan lagu-lagu dangdut konvensional. Ada apa sih di balik lagu-lagu dangdut konvensional atau lagu dangdut lama yang biasa Anda dengarkan dulu? Apakah ada cerita-cerita yang menarik di sana? Atau mungkin Anda memang juga memfavoritkan karakter-karakter lagu dangdut di zaman dulu ya, yang juga legend bahasanya, yang juga tidak lekang oleh waktu, jadi masih tetap abadi, enak didengarkan. Jadi monggo saja kalau ingin bergabung dengan saya, Anda bisa bergabung di jalur telepon dan juga WA. Teleponnya sudah saya siapkan di 871717. Kemudian WA pun Anda bisa memanfaatkan jalur WA di 0812-3599-3737. Sementara komposisi bagus yang awal tadi sudah saya munculkan, Birunya Cinta. Lagu yang cukup oke didengarkan sore hari seperti ini. Selain lagu-lagu, nanti saya juga akan informasikan beberapa kabar terbaru untuk Anda. Jadi monggo saja Mitra bergabung dengan saya. Setelah dari Birunya Cintaku ya, Birunya Cinta, saya akan putarkan dulu lagu ya. Anda yang dari tadi kok gak telpon. Saya putarkan lagu dulu milik dari Bang Haji Roir dengan Syahdu. Selepas ini nanti Anda bisa bergabung lagi dengan saya. Pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, seorang penghulu di kantor urusan agama KUA Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Abdurrahman Muhammad Bakri, menjadi pelapor gratifikasi terbanyak bila dibandingkan dengan pejabat lainnya. Terhitung sebanyak 59 kali, Bakri melaporkan penerimaan gratifikasinya. Meski jumlah gratifikasi yang dilaporkannya hanya mencapai 4,2 juta rupiah, namun jumlah pelaporan gratifikasi tersebut melampaui jumlah pelaporan gratifikasi pejabat sekelas menteri seperti Menteri Kesehatan Nila Juwita Farid Muluk yang telah 47 kali melaporkan penerimaan gratifikasi. Atas perbuatannya, baru-baru ini Kementerian Agama memberikan penghargaan lantaran rajin melaporkan gratifikasinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Saya jadi terbuai tadi mendengarkan Roma Irama Syahdu. Jadi lagu-lagu dangdut konvensional itu apa ya, ada mantranya ibaratnya saya kalau ngomong gitu ya. Jadi ketika sudah terdengar lagu lama, kemudian memang karya yang sangat bagus, ini ternyata bisa mempengaruhi kita, mood kita lebih bersemangat. Jalur telepon 8717717 masih belum ada yang gabung. Sementara di WA ada Mr. Bram. Nomor satu ini Mr. Bram. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mr. Bram, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Mas Ari.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Anda nomor satu ya. Ini penelponnya.
1: Enggak, sebetulnya dari tadi itu kalau hari Sabtu ini biasanya Mas Ari siaran. Mm-hmm. Cuma saya lagi lihat drakor tadi terus tak buka kok cik gurung keri.
0: Iya, belum. Mr. Bram, jelang Agustusan sudah kegiatan apa saja ini di kampungnya?
1: Masih belum, Mas.
0: Masih belum, belum ada kerja bakti silakan.
1: Oh sudah Mas, sudah. Kalau kerja bakti sudah ke Sarean, ke tempat jalan-jalan di pinggir jalan yang pohon mangklung-mangklung sudah dibersihkan Mas.
0: Oke, cuman belum pasang umbul-umbul ya?
1: Belum Mas, tanggal 1 nanti ada Mas, jadi Pak RT-nya itu pakai pickup loh, motornya masangin dewe.
0: Oh.
1: Iya. Bersama tempatnya itu loh, Mas.
0: Iya.
1: Tempatnya yang cor-coran itu loh.
0: Oh, ini apa? Umpaknya itu apa?
1: Iya. Nggih. Nek wong gudho umpak.
0: Pokoknya jangan sampai hilang istilah-istilah itu.
1: Iya. Ya Mas, saya punya
0: lagunya apa ini Mr. Bram, monggo.
1: Setajam karang aja Mas.
0: Setajam karang. Oke. Okay. Ya. Saya siapkan lagunya, Anda kirim salam untuk siapa, monggo.
1: Ya Mas, untuk yang setia ya. Mm-mm. Bapak Enceng. Mm.

0: melakukan persiapan pasang umbul-umbul, pasang bendera, atau mungkin kerja bakti, atau mungkin ada loba-loba sudah mulai dari sekarang. Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau yang ini dari kawasan Sumbermulya, Jogoroto, ada Pak Breng. Apa kabarnya Pak Breng?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Ari.
0: Alhamdulillah, sehat. Iya. Oke.
1: Tapi aduh, ingin malam.
0: Anginnya apalagi kalau pas malam itu ya?
1: Iya, tapi mau ngomain.
0: Tapi anginnya memang agak kencang beberapa hari ini.
1: Wanter ya.
0: Pak Breng, kegiatan di tempat Anda apa ini jelang Agustusan?
1: Belum ada.
0: Masih belum ada. Kerja bakti?
1: Iya, belum ya.
0: Rapat-rapat?
1: Rapatnya belum.
0: Pak RT-nya kemana ini, Pak RT-nya ini?
1: Pak RT diem-diem aja, nggak ada yang mau rapat. Biasanya kan RW yang rapat.
0: Oh, ayo Pak RW, dan segera dirapatkan ya. Pak RW.
1: Di balai RT ini norok buntuk aja.
0: Ikut saja. Yeah. Ini nanti lagunya apa?
1: Lagunya biasa aja.
0: Apa biasanya?
1: Adule.
0: Sapu tangan merah. Adule, adude. Saya siapkan dulu lagunya. Salamnya untuk siapa? Monggo. Monggo.
1: Ya.
0: Betul sekali. Oke.
1: Salami melo apa Brang Mawai?
0: Ikut. Iya.
1: Cepat.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Breng Mitra dari Kasan Sumbermulya Jogoroto. Selamat sore. Saya ketemu dengan Gunawan yang ada di Murong Timur, Jogoroto. Kak Ari, selamat sore. Assalamualaikum. Lagunya nanti dari Elvis Sukaisih, Tujuh Sumur. Untuk kakaknya, semoga sehat selalu. Amin. Bapak Enceng dari kawasan Blimbing Gudo. Selamat sore Bapak Enceng. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Bunga Dahlia. Dari Sudiah. Hah, ini ya. Salam buat Mr. Bram, Mama Titin, Bu Wati, Mas Gilang. Is Dahlia. Bunga Dahlia. Bunga Dahlia. Oh iya, iya, iya. Dan semua pendengar Suara Jemaah FM, terima kasih. Mbak Sami Sunda, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Mas Ari, apa kabarnya? Alhamdulillah. Damang, baik ya. Apa kabarnya? Aku mah Damang. Oh iya, Damang, baik gitu ya. Semoga dalam lindungannya, amin. Mau dong diputarkan lagunya Hitam dari Bunda Rita. Rita, Rita, Rita Sugiarto. Tadi yang minta Rita enggak? Oh, belum ada. Oke, aman ya. Kemudian salamnya untuk semuanya saja deh yang setia dengan Suara Jemaah FM. Teruntuk Mas Ari, selalu saya dan hatur nuhun pisan. Oke, terima kasih banyak. Satu komposisi bagus berikut ini Mitra akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Ada Mansur S dengan Tajamnya Karang. Nanti saya akan susulkan dengan Yus Yunus. Dan juga komposisi bagus lainnya yang sudah Anda request.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Terima kasih banyak bagi Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM yang masih bersama Dangdut Asik Suara Jombang. Saya Ari Suara Jombang mitra. Terima kasih yang masih memantau lagu-lagu dangdut konvensional sampai detik ini. Sebelum saya terima telepon, ini ada pesanan khusus tadi dari Amelia Chandra. Selamat sore Mama Amel katanya. Ini ada WA dari temannya. Halo Mbak Wiwin. Saya panggilnya begitu ya. Katanya begini, Beb, ayangmu siaran ya. Titip salam Beb, di rumah sekarang lagi mendengarkan Mas Ari lagi siaran. Salamnya buat keluarga yang sekarang lagi mendengarkan request lagunya Ilalang. Ah iya, Ilalangnya nanti dari siapa? Mas Cica Mukhtar ya. Oke, terima kasih Mbak Wiwin, selamat mendengarkan. Lagi ngumpul bersama keluarga hari Sabtu Minggu, mungkin begitu ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut konvensional. Kapan ini biasanya? Mbak Wiwin, kemudian Amelia Chandra, terus siapa lagi? Saya kok lupa ya. Teman seangkatan sampean yang biasanya mendengar, biasanya kumpul-kumpul itu. Alumni dari Mandenanyar, itu siapa saja? Saya lupa. Selamat mendengarkan saja. Oke. Kemudian mitra Radio Suara Jombang FM, saya terima jalur telepon di 8717117. Ada siapa dulu ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ada Cak Dul.
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Oke, yo apalah. Cak Dul, apa kabarnya Cak Dul? Kabarnya baik sekali.
3: Tetap sehat selalu.
2: Alhamdulillah, tetap sehat selalu. Ya, kawasan, Cak Dul, aku tanya dulu Cak Dul, halo, tanya dulu saya. Di tempat Anda persiapan Agustusan apa aja?
3: Persiapan 17-an ini sementara belum ada.
2: Sementara belum ada. Belum ada rapat-rapat dengan Pak RT, belum ada ya?
3: Mungkin ada ya. Sementara ini belum dengar, teman-teman ini belum ya.
2: Ada
3: informasikan.
2: Oke, terima kasih banyak. Cak Dul, lagunya apa dulu Cak Dul?
3: Lagu ini dari Abah Haji.
2: Sudah muncul.
3: Oh, sudah muncul.
2: Iya dong. Saya sendiri yang memunculkan tadi.
3: Oh, sampean Tenggarai.
2: Bapak kok tadi opening awal gurung ono sing mlebu akhirnya tak kei isah dunya Bang Haji Roma Irama.
3: Dan ini mau tak, aku njaluk kehilangan TWU ya sudah, enggak apa-apa.
2: Iya, enggak boleh kalau dua kali.
3: Kalau gitu ya dikasih pagar makan tanaman.
2: Pagar makan tanaman?
3: Iya.
2: Oke, ya pun. Mansur ya itu ya? Mansur ya?
3: Mansur.
2: Mansurnya tadi sudah keluar.
3: Sudah juga.
2: Mm-mm.
3: Iya, barisan dengarin ya.
2: Enggak apa-apa, ayo ganti lagi.
3: Dikasih kacang lupa kulitnya itu loh Mas Ari.
2: Kacang lupa kulitnya.
3: Iya.
2: Jenenge kacang atum.
3: Iya, itu gak apa-apa Mas Ari. Lah sampean muni ngene yo gak apa-apa. Aku kan selalu penak loh Mas.
2: Iya, Ina Sintia.
3: Iya.
2: Oke, salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk yang di mana? Di Kidula, lek pengen coba baru. Mas Bram kan Brambang, ada Pak Gadi yang punya PK Cabang Baru ya, selamat mendengarkan. Untuk yang di Wonsa, Pak Cipnya juga biasanya bergabung. Sudah belum?
2: Siapa?
3: Pak Cip
2: belum.
3: Oh belum, ya selamat mendengarkan aja.
2: Lanjut lagi monggo.
3: Iya, untuk Pak Sukardi, Lho Pak Sukardi, pan mirengaken apa mboten Pak Sukardi? Kula lho muncul, pas hari siaran mesti muncul lho. Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Oke.
3: Pak Sukardi lek dereng lek sampun nggih kula sing ketinggalan
2: ngoten. Siap Cak Dul.
3: Nggih, pun monggo. Salami kagum sedawan dan kemawon. Pun kemawon.
2: Jadi gayeng mar macarane ingge sami-sami.
3: Das pun timale kula oleh kasukale jenengan ya ngeten iki malah bali suarane
2: ya. Ya Cadol, terima kasih banyak ya.
3: Terima kasih kembali.
2: Monggo.
3: Harinya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kasan Mojoagung Cadol. Terima kasih banyak. Mitra saya jeda sebentar. Tadi seharusnya ada muncul kata inspirasi ya, biar tidak lupa, saya munculkan dulu, kemudian nanti saya akan kembali langsung terima telepon Anda. Jadi, pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
5: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
6: Radio Suara Jombang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.
8: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
9: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 14.31 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Norma, warga Desa Sengon, yang melaporkan adanya pohon hampir tumbang di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
8: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.
10: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
10: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Sudah melewati jam 4 sore Mitra, sekarang sudah 11 menit lepas dari 4 sore. Terima kasih banyak. Saya terima 2 penelpon lagi Mitra, atau 1 penelpon, monggo kita manfaatkan waktunya. Yang sudah request Bunga Dahlia, kemudian Ilalang dan Rita Sugiarto Hitam ditunggu, nanti akan saya putarkan, termasuk Kacang Lupa Kulitnya. Ada Cak Dul tadi yang ada di kawasan Mojoagung ya. Jalur telepon kembali berdering. Ada siapakah kira-kira yang ingin bergabung dengan saya? Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Bu Wati, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Kegiatan apa saja saat ini menjelang Agustus 2026 di tempat Anda?
1: Ya, ini tadi malam itu sudah banyak dirapatkan ibu-ibu kakak. Biasanya sudah deal semuanya, tinggal melaksanakan.
0: Oke, belum pasang umbul-umbul bendera?
1: Ya, tapi belum semuanya.
0: Belum semuanya. Kegiatannya gotong royong atau bagaimana?
1: Gotong royong dong, Mas.
0: Oke, kerja baktinya sudah?
1: Kerja bakti setiap hari.
0: Iya, kalau kawasan kawasan Kaliwungu itu memang bersihnya luar biasa.
1: Iya, betul.
0: Sampai
1: ibu-ibunya itu serge banget gitu.
0: Kabentek, kabeh resik iku. Mbok digawa sapa?
1: Apalagi yang di RT 3 bersih banget.
0: Sip, luar biasa keren. Lagunya apa Bu Wati, monggo?
1: Aku minta Secawan Madu.
0: Secawan Madu. Dari siapa itu ya?
1: Dari Mbak Amel.
0: Dari Amelia Chandra.
1: Iya,
0: Mama, sampe niku iso nyanyi ta, wong nek nyanyi medeni wong. Nek nyanyi medeni. Medeni wong. Nek nyanyi medeni wong. Lho nek koncone sing si iki sing ngrungokne kok di omongne ambek koncone iki.
1: Enggak apa-apa, kan ngomongnya kan gak jelek.
0: Saya maksudnya. Nek nyanyi medeni jarene kok cerita. Beb, jarene ayangmu apa sampe nek nyanyi medeni jarene. Oke Bu Wati, sudah saya siapkan Secawan Madu Christina. Salamnya untuk siapa? Monggo.
1: Yang barusan tak tuh. Sama Lasa. Ada Mas Prayogo, Budi Yati.
0: Oke.
1: Ada siapa itu?
0: Yang mana? Pak siapa?
1: Mas Titin. Pak Breng Bubreng.
0: Oke.
1: Bunda Eti. Bunda Wawan.
0: Ya.
1: Mbah Penceng. Aku suka sama Mbah Penceng.
0: Suka sama brengosnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pak Pram. Jika ada siapa lagi ya. Itu loh. Mas Aldi.
0: Oke.
1: Mas Gilang kok gak pernah masuk ya, Mas?
0: Mas Gilang. Kapan hari pernah, tapi juga mungkin sibuk beliaunya.
1: Agak lama dikit. Ya udah, untuk semuanya saja selamat sore.
0: Oke.
1: Mas Hari suka sekocok.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mas.
0: Oke, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya dipanggil Sukoco itu jadi teringat Bu Suranti Hoahoe. Kemudian diteruskan sama Mas Prayogo Sudiono, kemudian Bu Wati. Saya pernah bilang, tanya ke Bu Suranti Hoahoe itu, kenapa nama saya kok ditambah Sukoco? Lah sampean kan anjine ganteng, kan nek kanggo ngoco jarene. Loh, begitu maksudnya. Wis, ya wis gak apa-apa wis. Sak karep sampean Bu Suranti Hoahoe begitu dulu. Mitra, satu lagi pesan untuk Anda, hati-hati ya. Hati-hati karena ini maling motor itu semakin merajalela, Mitra. Beberapa waktu yang lalu pada Jumat 24 Juli, berarti kemarin, ini sekitar pukul 11.54 di depan warung sebelah kamar mayat, ini ada pencurian yang ini ya, dilakukan oleh, nah ini, yang ini menjadi korbannya adalah Dian Indrayati, 41 tahun, karyawan rumah sakit yang harus kehilangan motor kesayangannya, digasak maling tepat di siang bolong. Berarti ini ada di kawasan kanan kiri sini nih, sudah mulai berkeliaran. Hati-hati Mitra ya. Jadi aksi pencurian ini tergolong nekat Mitra, sekaligus cerdik. Berdasarkan keterangan saksi mata, seorang pedagang pentol di lokasi kejadian, ini saya akseskan dari suarajatim.id ini. Motor Honda Vario milik Dian itu dibawa oleh seorang perempuan Di belakangnya seorang pria yang mengendarai Honda Beat membantu mendorong, ya, menggunakan kaki. Pedagang pentol itu tidak curiga sama sekali. Dia mengira perempuan yang membawa motor itu ya anaknya, gitu ya. Nah, penyamaran pelaku memang cukup meyakinkan. Dalam rekaman CCTV berhasil dihimpun oleh warga, terlihat pelaku perempuan mengenakan jaket dan helm merah yang tertutup rapat menyamarkan identitasnya dari pandangan orang-orang di sekitar area parkir kamar mayat. Dian baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak pulang ke rumahnya di Desa Kuaron. Hati-hati mitra, selalu dicek-recek kondisinya ya. Meskipun ada CCTV, bukan berarti jaminan motornya aman. Tidak begitu mitra. Jadi ekstra waspada, sesekali sambil dicek begitu ya. Saya munculkan terlebih dahulu komposisi bagus sesuai dengan urutan requestnya. Saya munculkan ada Bunga Dahlia terlebih dahulu.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Ser ceke ceke cek, ser ceke ceke cek,
2: dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Komposisi bagus milik dari Macica Mukhtar dengan Ilalang. Lagunya hari ini keren-keren ya. Jadi terima kasih banyak untuk ada yang request komposisi bagus begitu keren luar biasa. Saya Ari, Suara Jombang Mitra, masih bersama Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang FM.

Dengan siapa lagi ya? Saya kok tiba-tiba lupa. Ini ketemu dengan siapa? Bu Dewi yang ada di toko ini. Toko ada seragam itu ya, depan ini, depan Taman Makam Pahlawan itu. Yang ada di Tommy itu ya, toko Tommy. Nah, Tommy Sablon. Ini saat mendengarkan biasanya begitu saya datang ke situ, aku sih so nebak iki, suarane Mas Ari katanya begitu. Ada Mbak Tina juga, kemudian Bu Zulaikah juga, rame-ramenya order ini ya. Semoga laris manis saja di sana. Oke. Ada yang pengen telepon lagi enggak Mitra? 8717717. Atau Anda bisa masuk di WA 0812-3599-3737. Jadi monggo saja. Ada satu komposisi bagus yang belum saya putarkan juga. Secawan Madu milik dari Christina. Bu Wati sudah nungguin lagu ini pastinya. Langsung saja saya putarkan spesial untuk Anda.

Kalau Anda ingat dengan lagu ini, Mitra, milik dari Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Dan beberapa waktu yang lalu juga booming lagi ya, dengan di recycle lagi, di aransemen lagi oleh teman-teman musisi yang ada di Indonesia. Oke deh, saja pamit dulu ya. Terima kasih banyak bagi Anda yang selalu mendengarkan program-program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 14.31 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Norma, warga Desa Sengon, yang melaporkan adanya pohon hampir tumbang di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
5: Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i asadidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: غرامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شاكرا لله عز وجل. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza jaa nalikane teka hu ing nabi apa amrun perkara yusarru kang dibungahake sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan amrun kharra mongko jungkel sapa Kanjeng Nabi sajidan khali sujud syakiran khali syukur lillahi marang Allah azza wa jalla. Rawahu al-Hakim anis Sayyidah Aisyah. Sayyidatuna Aisyah niku nyeritakno Kanjeng Nabi niku nek kapan ketekanan perkara sing bungahno, ketekanan perkara sing nyenengno, kharra sajidan syakiran lillahi. Kanjeng Nabi niki njungkel sujud syukur nang ngarsane Gusti Allah. Nek perkara syukure Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Nggih. Nikmat-nikmate Gusti Allah niku kudune, nek wong niki sadar betul kapan mboten syukur niku dune isin dhewe. Kanjeng Nabi niku lek maringi contoh Bapak Ibu, tenggene setunggal riwayat niku lek salat tahajud niku ngantos bengkak sukune. Ya kira-kira saking suwene bene nggih. Saking suwene ngantos bengkak sukune. Lah nek awake dhewe niku ya ana sing sikile bengkak, tapi ora perkara digawe salat. Nah, perkara kena asam urat niku kira-kira. Nggih. Nah, milik bengkake kakine Kanjeng Nabi karena digawe salat tahajud niku kira-kira saking suwene, sampai bengkak kakike. Lha ngoten niku sampai Aisyah niku nggih gumun. Lho Aisyah niku lho garwane niku sampai gumun. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Lah nggih ya Rasulullah, jenengan kok ngelampahi salat dalu, ngelampahi salat tahajud ngantos sukune jenengan bengkak niku lho. Padahal faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Padahal dosa-dosane jenengan niku lho sing pun kelewat di sepura, sing arepe teka di sepura, bahkan wis dijamin swarga. Lah wis cetha welo-welo jaminane swarga. Dosa-dosa wis di sepura. Lah kok ijek salat kaya ngono. Ini yang membuat Aisyah niki gumun niku teng mriki. Nggih, upama ini upama awake dhewe Bapak Ibu sing oleh jaminan swarga dosa-dosa disepura ngoten. Upama jenengan dikabari cak dosa-dosane sampean sing wis kelewat-kelewat disepura. Dosa sing ngarepe teko wis disepura. Jaminane swarga. Kira-kira yok napa Bapak Ibu? Wah, ya merdeka kabeh niki. Salate ya prei, posone prei, apa meneh ate tahajud-tahajutan ge apa wong jelas wis disepura dosane suwarga cawisane. Lah kok ijek salat nggo wethu terus golek apa neh wong wis jelas karuan no. Niku lak awake dhewe nggih Pak nggih. Mangkane Aisyah niku nggih gumun. Lah ya Kanjeng Nabi ki sing digoleki apa sih? Wong wis karuan jaminan swarga dosa-dosa disepu sepura. Lah kok ngelampahi salat tasik kados ngeten niki ngantos sukune bengkak. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Jenengan padosi niku lho napa malih? Jenengan kok ngelampahi ibadah kados ngeten niki niku lho kenging napa? Napa jawabane Bapak Ibu? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apa aku gak seneng tak dadi kawula sing akeh syukure. Dadi Kanjeng Nabi nglampahi ibadah kados ngoten niku, niku minangka nyukuri nikmate Gusti Allah. Lah wong diparingi nikmat wis bebas teko dosa. Jaminan swarga niku nikmat sing luar biasa lho Bapak Ibu. Makane gawe nyukuri nikmat sing kados ngeten niki. Nek salat ngantos sukune niku bengkak. Nggih. Makane napa mawon niku Kanjeng Nabi lek oleh perkara-perkara sing nyenengno niku sujud syukur ngene iki. Wa kharra sajidan syakiran lillahi azza wa jalla. Wonten. Jadi mboten mok cekap alhamdulillah tapi yo kharra sajidan syakiran. Yo jungkel sujud syukur di hadapan Allah. Wonten. Lah meneh nikmat sing semono akeh jaminane swarga. Ngonten nglakoni ibadah kaya ngono. Dadi nglakoni ibadahe Kanjeng Nabi niku ora mergo golek apa-apa. Tapi justru karena sudah memperoleh apa-apa. Lah niki lho kudune niki. Awake dhewe niku kudune ya niru Kanjeng Nabi ngeten iki. Tapi lek nirune niru pelek ya pedhot Bapak Ibu awake dhewe. Nggih, mboten saged. Langgir bengi ngeten ing Kanjeng Nabi, ngantos sukune bengkak. Nggih. Dan niru persis pelek ya pedhot temenan awake dhewe. Ya nek ora iso ya wis sithik-sithik lah ora apa-apa. Nggih, nyrempet-nyrempet. Ya nek Kanjeng Nabi ben bengi awake dhewe ya ben sak minggu ping loro wis apik, sak minggu sepisan ya apik. Ngoten. Ora blas e ya ora apa-apa, tapi ya ora oleh apa-apa. Nggih. Ya nek iso ya sithik-sithik lah masih ya rong-rong rakaat ngoten tah napa. Ngoten. Nggih. Ya minangka wujud syukure awake dhewe. Dadi ora-orane ibadah niku nek niru Kanjeng Nabi plek. Nggih. Ibadahe wis ora golek apa-apa. Tapi mergo wis oleh apa-apa. Lah ora-orane awake dhewe niku lek gelem angen-angen. Gelem introspeksi, gelem mikir-mikir awake dhewe niki lho wis oleh apa teko Gusti Allah. Ya ora kenek diitung to Bapak Ibu. Lah nek wis oleh apa-apa, ayo lek ibadah niki sing temenanan eling-eling wis dikeki apa-apa. Wonten. Niki sering kula aturaken wong sal wangsul. Nggih. Normale wong lho nggih. Wong ku kapan diparingi? Ya manut, nurut karo sing maringi. Nggih. Wong anggere ana wong dikeki, nggih suwe-suwe lak manut karo sing ngekeki. Nggih. Lah nek ora tau ngekeki ya gak manut mung gak tau ngekeki. Jadi anggere nek wong dikeki ya manut mawon karo sing ngekeki. Niku normal niku wonten niku wong normal. Lah nek enek wong kok dikeki ora manut karo sing ngekeki ya kira-kira ora patek normal. Lah sakniki awake dhewe niki lho diparingi Gusti Allah napa mawon. Dikeki urip. Nggih to. Sapa sing iso jamin urip niku nek mboten Gusti Allah? Masih ya wonge jiaduk mbleguduk ngoten nggih sekti mandraguna ya ora iso jamin uripe ya nyatane ya do mati ngoten sing ngerti ilmu kesehatan ngerti obat-obatan lha kudune nek ndekne iso jamin urip kan gak mati-mati wong nyatane ya do mati ana nah, dokter ya do mati kok. Kan berarti bukti nek menungso niku ora iso jamin apa-apa. Sing maringi Gusti Allah niku lagi diparingi urip, diparingi sehat, diparingi rejeki, diparingi tetek bengek, diparingi awak niku lho awak sempurna. gitu, dan berfungsi semuanya. Niki satu kenikmatan yang luar biasa. Kudune kudune nek eling ngoten niku, ape ora manut, ape ora nurut, niku isin-isin karepe dhewe, wong awake dhewe dikeki terus. Nggih, awake dhewe niki diparingi terus kok sampe ora manut, niku jenenge kebacut. Mangkane Kanjeng Nabi lek maringi conto kados ngoten niku. Nggih, nek salat dalu niku saking suwene sampe sukune niku bengkak. Mergo niki nyukuri nikmate Gusti Allah. Dadi lek ibadah ora mergo kepengin oleh apa-apa. Tapi mergo wis oleh apa-apa. Lah konsep ikhlas niku ngeten niki Bapak Ibu. Dadi nek awake dhewe niku kepengin ibadahe ikhlas. Ikhlas niku hanya semata-mata demi liwajhillah. Krana arahe Allah golek ridhone Allah. Niku cara berpikire ngoten niku. Eling-eling awake dhewe iki wis diparingi apa? Apa? Saiki kudu manut karo sing maringi apa-apa. Diparingi diperintah salat ya dilakoni salate. Diperintah poso ya dilakoni posone. Wonten niku eling-eling mergo wis diparingi niki. Dadi akhire lek ibadah ora golek apa-apa. Tapi mergo wis diparingi apa? Apa lah konsep ngeten iki nek diterapno, wo ibadahe iso ikhlas temenan. Wonten nggih. Dadi Kanjeng Nabi niki memang teladan contoh bagi kehidupan. Makanya urusan nopo mawon niku nggih nyontone dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lek nyukuri nikmat kados ngoten niku. Nggih, lek salat saking suwene. Tapi niki salat dhewe lho nggih. Salat dhewe. Tapi lek bareng-bareng wong akeh mboten ngeten niki Kanjeng Nabi. Karena sifate Kanjeng Nabi niku nggih rahmatan lil alamin niki, maksudnya rahmatan lil alamin niki nggih membawa rahmat, membawa kebaikan bagi seluruh alam. Jadi orang ngrugekno, orang larakno, orang ngecewakno nanggone wong liya. Makane nek salat kok bareng wong akeh ya mboten suwe Kanjeng Nabi. Yo sedengan. Tapi nek dhewe ngeten iki, wah sawi salate. Sampai bengkak sikile, kakie sampai bengkak. Ngoten. Karena memperhatikan keberadaan orang lain. Lho ngoten, nggih. Dadi niki di antara sifat-sifate Kanjeng Nabi niki idza ja'ahu amrun yusarru bihi. Ketika Kanjeng Nabi niki oleh perkara sing nyenengno, pikantuk perkara sing bungahno, niki kharra sajidan syakiran lillahi azza wa jalla. Kanjeng Nabi sujud syukur dhateng ngarsane Allah mergo diparingi nikmat kebungaan sing kados ngoten niku wau. Wa kana idza jarra bihi adhahu. Wakana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku idza jaro nalikane lumaku. Bihi kelawan Kanjeng Nabi apa Allah kungguyu. Waldoa mongko ndeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi. Ala fihi ing atase mulute Kanjeng Nabi. Ala fihi ing atase lesane utawa mulute Kanjeng Nabi rawahu al-Baghawi. Dipenceriosaken malih Kanjeng Nabi niku nalikane ngujeng. Nggih. Niku waldo'a yadahu. Kanjeng Nabi niku ndeleh tangane. Lah maksudnya ndeleh tangane teng ngriki niku ndeleh epe-epe sebagian. Jadi mboten kok tangane kabeh dideleh niku mboten. Niki memang bahasane bahasa Arab niku nggih ngeten niki. Dadi zikrul kul wa iradatu bihil juz sing disebut niku keseluruhan tapi sing dimaksud sebagian. Ngoten. Dadi penyebutane niku waldo'a yadahu ndeleh astane. Lah jenenge tangan niku kan mulai pucuk driji sampai kelek niki jenenge tangan. Lah niki nek diartekno plek apa anane lho, berarti Kanjeng Nabi lek ngguyu sak kujur tangane dideleh tenggene mulute ngonten. Maksudnya sebagian, sebagian astane niku berarti epek-epek. Ngonten dadi Kanjeng Nabi niku lek ngujeng Bapak Ibu, niku lesane mulute niku ditutupi. Ngonten ora kok dilos, mewangap wombo kaya buta ngonten niku mboten. Jadi ini adabe Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Lah hal-hal keseharian ngeten niki Bapak Ibu, nggih niki sing dadi contoh. Mangkane disebut Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulillah niku ada uswah, contoh, teladan yang baik. Termasuk niki nalikane Kanjeng Nabi niku ngujeng, niku ditutupi mulute. Astane niku digenutupi mulute. Wonten. Dadi ora kok malah dibuka wombo jekuwakaan mboten. Nggih, niki adab. Dadi ditutupi. Wonten. Nggih niki mboten kok wajib niku mboten, sunahe ngoten lho Bapak Ibu. Dadi upama ana wong guyu terus wombo ngono ya ora dosa. Wonten, ya ora dosa. Cuma nek iso niru Kanjeng Nabi sunahe niku ditutupi mulute kalih telapak tangane niku langkung sae ngonten. Anjene nek niru kuwabe nggih berat lho Bapak Ibu. Nggih. Kanjeng Nabi lek ngujeng piye, Kanjeng Nabi lek ngendika piye? Ngonten. Wong Kanjeng Nabi niku lek ngendika nggih awalus ngonten. Nggih. Ora tau ngendika terus kawasar napa malih kalih garwane, kalih putra-putrine, ora tau nang jenenge ngendika kawasar ning mboten nate. Padahal Kanjeng Nabi ini wong Arab loh Bapak Ibu. Arabiyun. Ya biasane biasane wong Arab niku anjane nggih modele kasar-kasar. Kaya Abu Lahab, Abu Jahal, masih ya wong sak niki nggih kasar. Ngoten. Wong anjane bawaane ngoten. Tapi walaupun demikian Kanjeng Nabi niku halus. Ngendikane halus. Ngendikane mboten kasar. Ngoten. Jane nek perkara ngomong alus niku yang punya hak ngomong alus niku malah wong Jawa jane Bapak Ibu. Nggih, wong Jawa niku bahasane berstrata wonten tingkatane. Ngoten nggih. Kados riyen kula aturaken, istilah mangan niku mawone wis beda-beda nek wong Jawa niku. Ana sing ngarani dahar niki alus. Nggih, wonten sing ngarani niku nedha. Wonten sing marani madang, wonten sing marani mangan, wonten sing marani maem. Niki cek rada halus niki. Niki suwe-suwe niku iso dadi kasar barang, iso ngarani badok barang iki rada kasar niki. Jane nek perkara halus-halusan iki wong Jawa gudange sakjane. Nggih. Ana sing rada kasar maneh, nguntal malah kasar maneh. Iso-iso dadi nyekek, tambah kasar maneh. Wih, piro nih wong Jawa omongane niki. Dadi asline nek perkara ngomong sing alus, empuk jane wong Jawa. Ngoten. Lah Kanjeng Nabi niku nggih piantun Arab. Biasane wong Arab niku anjane ya kasar-kasar. Ngoten, wateke kasar, kasar. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Alus ngendikane alus, tindak lampahe nggih alus. Nggih. Duka kok ngoten niku jarene jarene jarene pengamat mbok bener mbok ora. Wong pengamat niku lak bebas to wong ngamati kok nggih. Pengamat niku wis bebas, sampe ngamati apa ae ngomong ae sak karepe wong pengamat. Iku ya iso bener ya iso salah wong pengamat. Jarene wong Arab niku lek kasar-kasar niku mergo faktor makanane. Wong sing dipangan niku iwak unta, iwak wedhus, ate irisane niku sak epek-epek, Pak. Niku bendina. Panganane ngoten niku. Lah nek wong kene mangan iwak wedhusan ngenteni pendak riyaya kurban ngoten niku. Lah siji. Lah wong Arab iki bau bendina, iwak unta, iwak wedhus. Lah makane pengaruhe nang nggone karaktere. Jarine pengamat niki mbok bener mbok ora. Makane wonge kusru-kusru keras-keras ngoten jarin telo, kangkung, bendoyo. Ya alus-alus wong sing dipangan terong. Apa mergo iku ya mbuh wong ngamati ayo bebas apa ngomong apa ae sak karepe kono. Ya mungkin bener, mungkin ora. Tapi sing jelas teng mriki, nabi niku walus. Nggih, ngendikane alus, tindak lampahe alus. Nggih. Malah diceritakno ya anggere esuk niku tenggene pojokane pasar Madinah niku ndulang wong Yahudi niku wong wuta niku dulang-dulangane walus ngoten. Nggih. Dulang-dulangane walus. Bareng Kanjeng Nabi sedo niku diterusno Abu Bakar ndulang. Wong Yahudi sing wuta niku krasa. Iki kok kawasar iso apa sing ndulang ngoten gak koyo biasane. Dadi roh bedane. Jadi ndulang tok niku alus. Lah nek awake dhewe ndulang kan srak-srok ngono. Mangap nyoh ngoten. Nek Kanjeng Nabi mboten alus. Sampai wong wuto Yahudi niku lho iso bedakno. Ngoten. Ternyata niku sing ndulange kasar niku pun mboten Kanjeng Nabi. Niki membuktikan bahwa Nabi niku alus nggih ngendikane alus. Napa tindak lampahe nggih alus. Dadi nek awake dhewe nyonto nggih monggo jenengan nyonto sing pundi sing sekirane iso, tapi nek kabeh iki kayaane ya berat niki. Nggih. Aja gak belas, tapi ya ana sing ditiru. Aku tak niru ngendikane sing alus. Nah nek ngendikane alus kan penak awake dhewe wong Jawa. Dadi lek ngomong basa krama alus. Niku mangke insyaallah ora bakal gegeran. Ngoten. Dadi nek gegeran ya gegerane karo basa. Jenengan tumen ana wong gegeran kok karo basa niku. Ya ora serantan gelas nggih. Lah nek gak basa apa enak ngunen-nguneni das-das-das-das tas-tas-tas ngoten. Pun niki nyeritakno kahanane kaadaane Kanjeng Nabi. Wa kana idza khala binisaihi lah niki. Wa kana lan nalikane ana sapa Kanjeng Nabi idza khala iku nalikane persepen. Persepen niku sendirian. Binisaihi kelawan garwane Kanjeng Nabi. Iku alyanan nasi luweh alus-aluse menungso. Wa akroman nasilan luweh mulya-mulyane menungso. Apane dohakan akeh guyune. Basaman akeh senyume. Rawahu Ibnu Asakir anis Sayyidah Aisyah. Dadi niki sing nyeritakno Sayyidah Aisyah garwane piyambak. Dadi Kanjeng Nabi niku kalau sendirian di rumah bersama dengan istrinya niku alyanan nasi ngene ku wau. Alus-aluse menungso. Nggih. Dadi ngendikane alus ngoten. Kalih garwane nggih alus. Nggih. Mboten enten jenenge KDRT kekerasan dalam rumah tangga niku mboten enten. Makanya ini onten hukum KDRT ini sakjane ya acuannya teko Kanjeng Nabi. Karena Nabi sudah memberi contoh. Ketika Nabi bersama dengan istrinya di dalam rumah. Ini ku alus. Soalnya nuwun sewu Bapak Ibu. Kadang nek karo bojone ngapunten lho nggih ngapunten. Nggih. Niku mboten Kanjeng Nabi, wong-wong pada umume. Niku lek nang njaba ketok mesra ngoten. Wah gondang gandengan selpa selpi wong loro. Nah, soalnya ana wong akeh. Ngoten. Tapi nek nang omah, wah bras lah niki. Mangkane Aisyah niku nyeritakno wa idza khala ketika sendirian di rumah. Jadi potensine wong ku lek nang omah karo bojone kan los. Ngomongnya los apa anane. Nah, soalnya ora enek wong delok. Tapi lek nang jaba, wah diapik-apikno. Dibasak-basak no, monggo kang mas ngoten. Soale nang jaba ro wong akeh. Nek nang jero ya kadang diceluk jenenge untuh ngoten. Dadi niki sing digawe ukuran niku idza qala nggih binisaihi. Ketika sendirian lho, dhewe kalih garwane. Ngoten. Mboten kok nyar mboten, nek manten nyar kan wis umum biasa, nek manten nyar ketok apik. Nggih. Niki Kanjeng Nabi masih ampun pun usianya niki pun sepuh. Niku lek kalih garwane tetep mesra. Bicarane nggih alus. Lah nek awake dhewe kan mboten, nek manten nyar tok. Walah nek manten nyar niku masyaallah. Nggih, ngomongnya walus ngoten. Nggih. Dadi nyawang bojone mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil blas ora enek eleke. Ngoten, mlakue digandeng ae. Kesandung watu sing diamuk watune niku nek nyar. Nah, bareng sing kawak-kawak iku. Kesandung watu ya dimatak-matakne. Lah niki. Nek Kanjeng Nabi mboten, lah niki. Wah sing cerita Aisyah niki. Jadi idza khala niki ketika sendirian bini sa'i niku alyanan nas, alus-aluse menungsa. Nah, jadi penjelasan niki membuktikan wong nang omah dhewe kalih garwane ya tetep sikape alus padahal ora enek sing ndelok. Lah nek nang jaba lampun karuan to Bapak Ibu. Nggih to. Karuan mlaku karo bojone ketok mesra karuan nang jaba kok didelok wong akeh ngoten sing rawan niku nek pas dhewe ndek omah jajal piye sikape manek beras tastes ngomongin nyelekit mbah niki dadi niki ukurane nang gone omah nek pas dhewean ngoten lah Kanjeng Nabi niku lek teng omah dhewean nggih ngeten niki alyanan nas ngoten alus-aluse menungso kalih garwane niki. Bahkan wa akroman nasi dohakan basaman. Kanjeng Nabi niku akeh senyume, akeh guyune kalih garwane. Jadi teng jero omah ora enek sapa-sapa niku akeh senyume, sering senyum, sering guyon kalih garwane. Anjene wong guyon karo bojo niku pun hitungane ibadah Bapak Ibu. Nggih, lagi guyon tok niku ibadah. Malah wonten dawuh niku ngeten, segala sesuatu niku kalau di situ tidak ada zikrullah, tidak ada zikir Allah, niku percuma. Tidak ada gunanya. Lagwun. Jadi kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lagwun. Segala sesuatu yang di dalamnya itu ora ana zikire Gusti Allah niku lagwun, percuma, cuma-cuma. Kejaba, lah ana kejabane. Kejaba nggih guyon karo bojo niki lho nggih. Lah guyon karo bojo niki makane Kanjeng Nabi menunjukkan dhahakman, dhahakan basaman. Kanjeng Nabi niku akeh senyume, akeh guyune kalih garwane. Dadi Kanjeng Nabi niku nek kalih garwane sering guyon, sering guyu. Ngoten. Masih yo gak ana zikire. Nggih. Niku nilaine wis padha karo zikir. Ngoten. Dadi nek karo bojo wis ora usah ngubengno tasbih, wis guyon ngono ae niku wis zikir padha wae. Niku pun ganjaran, niku pun ibadah. Wonten mengkaro bojo kok ngubengno tasbih wer tambah rasida. Kanjeng Nabi nek kalih garwane guyon dohakan. Nggih, akeh guyune, akeh senyume. Niku menunjukkan betapa Kanjeng Nabi niku sangat rileks. Wonten mboten tegang mboten. Isih urusan rumah tangga digawe rileks, digawe santai, guyon. Wonten. Makane wonten sing nyeritakno kenging napa kok riwayat-riwayat hadis niku sing kathah saking Abu Hurairah mboten saking Aisyah padahal Aisyah niku lak garwane to Bapak Ibu. Ya jenenge garwane bendina ketemu setiap waktu setiap saat. Kenapa hadis-hadis riwayat Aisyah itu tidak banyak? Kok malah sing akeh teko Abu Hurairah? Lah Abu Hurairah niku murite, santrine lah. Lah Kanjeng Nabi niku lek ketemu santri, ketemu murid ya nyeritakno hadis. Ngoten, nyampekno hadis. Lah nek ketemu Aisyah guyon. Ngoten, ketemu Aisyah guyon. Makane riwayat kadise niku luwih sithik. Ngoten, ora tau bahas sing serius, serius. Makane disebut dohakan wabasaman niki. Dadi Kanjeng Nabi niki akeh guyune, akeh senyume nek kalih garwane. Jadi niki potret contoh kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 14.31 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Norma, warga Desa Sengon, yang melaporkan adanya pohon hampir tumbang di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Nak, papa kerja dulu ya.
2: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
3: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya Bu, ampun deh. Ari, Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah,

0: Gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
0: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Radio Suara Jombang.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
2: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
2: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 14.31 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Norma, warga Desa Sengon, yang melaporkan adanya pohon hampir tumbang di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 14.31 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Norma, warga Desa Sengon, yang melaporkan adanya pohon hampir tumbang di Jalan Gubernur Suryo, Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab. niku jenengan mulai ngitung niku ketemu umur pinten nggih.
7: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Tolong.
1: Terima kasih sudah hadir dalam hidupku.
0: Oke.
1: Kamu sekarang dan seterusnya akan selalu jadi yang tersayang.
0: Oke, baik.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
2: Ayo, Dok.
3: Ayo. Ayo, Om Gacelek.
4: Coba goyang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Amal kebaikan yang disukai oleh Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya Bu. Ampun deh, Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek Bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan Bu?
1: Gratifikasi Bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
6: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10.000 Amerika Serikat karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, Unit Integritas Tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi.
3: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram, di @radiosuarajombang.

nen kok boten numpak kok dik wong kula wau cuma mule kula mule jadi rezeki kok ketok nae ayo mlaku Gila gue juga.

0: Kamu sing arep tak rungokno sampe liyep-liyep ta kuwi. Ya bareng sing terakhir kuwi lek ngimbang rasa ati
1: kuwi. Sing ndi?
0: Ya iku mang lapaku.
1: Oh, minggat jari sana.
0: Iya.
1: Apa lak pisan tok ah.
0: Pengiro.
1: Pisan tapi jange yo maneh kira. Delok, delok ngumete kaya kok sing kobong bungkut
0: iku. Ah, ya kok. Sak kon durung tau dicakar sama morat marit yo
1: kok. Eling sing dhisik mendhe nang nggonku aku sik turu ditoto-toto bareng ketok peno. Nuwun tolong nggih butuh pinten aku. Oh no.
0: Kayane nek kakek-kakek gitu.
1: Tapi gak bingung ta? Eh, ngedung sak mukae durung petolane durung ndandute. Iki mang ngapalno sampe keplecuk-plecuk gak karo.
0: Lah sing oleh dhuwit sapa?
1: Eh?
0: Ngomong ame.
1: Sing oleh dhuwit, sing oleh dhuwit ya Mas Tri, benar kepun. Tapi aku ro.
0: Apa?
1: Dirasani karo bose dilungkas. Iya. Tojo papat. Nggih. Menan. Teko wetan ya gak sakno ado-ado rek
0: ngono.
1: Iya. Heeh. Lho, safari
0: kan tapi nek safari ya bisa ngopi. Penduso telu.
2: Meta.
0: Apa iki? Safari. Yo apa?
1: Safari. Ngap.
0: Tolong. Kok ngewangi ae lho.
2: Raden Mas Beranjang Kabel.
1: Niruri, Raden Mas Beranjang Kamit.
0: Apa orang yang perlu bisa beri?
1: Apa?
0: Bungsu. Beranjang Kabel.
1: Beranjang Kawat, Ri.
2: Raden Mas Beranjang Kawat. Wes suwe.
1: Wes bedah.
0: Ya apa? Wes sombing.
2: Wes suwe. Aku no nyero tahanan. Lawase 15 tamen.
1: 15 tamun.
0: Lah. 15 tape. 15
1: tahun.
2: 15 tahun.
0: Ya.
1: Dukung.
2: 15 tahun diokom. No sawah. Pulo
1: ngablok ae diukum ana kesalahan
0: kok biru
1: kan di
0: kon niku diukum ana sawah kadero
1: sawah lonto
2: diukum no sawah lonto sampe sak brene dinane iki aku ocol teko tahanan eling nek aku duwe abdi kinase yaiku Pak Coplok.
1: Abdi kinase Pak Cokek.
0: Pak Todon.
1: Colok-colok iki.
2: Yo Pak Colok. Eh, Pak Colok, Pak Colok. Pak Colok. Eh.
1: Kan iki sabar.
2: Ayo kan iki dadi colok.
1: Kan gak berangkat nang Pak Colok ta, ayo
2: kudu mesti. Mesti ngene iki
1: dadi. Napa celoke?
0: Sing dipingi to on
1: lare. Oh, nggih. Kados Raden Mas Beranjang Kawat. Kok jangan kare kuwe?
0: Kok jangan kok mboten mangsul?
1: Ah.
0: Pandul.
2: Yo, panjene abot tanggane. Aku kena perkara ambek permen.
1: Yo, kok mare mut-mutan.
0: Superman.
1: Superman
2: lho. Yo, kok ono Superman?
1: Iya.
2: Lah dinane iki, opo awakmu gak lali tak peseni.
1: Oh, pesenan
2: sana. Sopo piye?
1: Sama lak mesen celurit ta?
2: Ya, pesen celurit.
1: Kali pecok.
2: Wis kono leno ta?
1: Loh, dereng mung pandene prei.
2: Tutu iku Pak Colok.
1: Oh, pusaka telung warna.
2: Lah, pusaka telung warnane
1: kok. Sing sembel geni.
2: Cocok
1: loro rompi yang tak semua. Sing nomor 3 keris.
0: Kolong
1: munyer.
0: Kolong jengking.
1: Kalau munyeng. Nah, lani kenapa?
2: Ayo, coba Pak Colok iki gongseng kembali gini. Pasang enak sikil gue.
1: Gongsengnya mak Cito.
0: Nah, enak. Sama lagi kayak kucing gitu.
1: Rompi ini kalau jam lakan. Red, kerisi kalau segini tangan. Red.
2: Ya apa Pak Colok, ini aku gaya rompi ambil gongseng ini.
1: Gagah. Koyok. Eno, gantengnya koyok Arjuno.
2: Yo. Oh, nak jumpa dikangilan di nama iki, tak jaluk keringetmu tak tetes?
1: Bang, buatan medal, Dan. Benjeng awan-awan, sakit.
2: Kau ini ngomong apa?
0: Oh, paribasan, dah.
2: Paribasan.
0: Tengkundi.
2: Di nama iki aku terno. Yaiku nang bojoku marbu.
0: Oh, tenggane mriku, ah?
2: Ya.
0: Oh, enggak.
2: Iya, Melo.
0: Monggo.
2: Ayo, maju.
1: Apa gendengnya, ya?
2: Ayo, maju, lo. Ayo, maju, lo.
0: Pak
2: Marbu. Oh, Pak Marotu.
0: Aku iki dadi apa aku iki?
1: Dadi marotuane.
2: Kena dadi marotuane Marbu. Ah,
1: lho.
0: Lho marotuane Marbu.
1: Iso apa?
0: Marotuane ri.
2: Oh, marotuane bapakne Marbu.
0: Ah, bapakne Markeso. Marbu.
2: Apa-apa do waras keluarga iki kabeh, Pak Marot?
0: Lho. Dadak kula tingali kados anak kula. Ranjang kawan.
2: Lah panggil suarane ojo panggil rupan.
0: Nggih padha waras, Nak. Pun suwe ana.
2: Lho. Iki ngomong apa marang tuwa?
0: Pun suwe ya.
2: Aku arep takon ambek peno.
0: Nggih.
2: Lah bojo kundi marbuah?
3: Lah sing ngurusi bojomu sapa?
2: Lho, aduh Pak Colok kok ngomong ngene.
1: Ngomong digo markasan Braolo.
2: Oh iya. Digo sapa?
0: Dolan markasan Kupang Panjaan.
1: Markasan niku lho, markasan Tegal.
0: Markasan Tegal Kaspe.
2: Oh,
0: Tegal Pekalongan.
1: Mbok Banyumas Bundi Garo.
2: Kok kurang ajar? Apa gak kula werta, gak kula bicara? Nek marpu iku sang bojoku.
0: Nggih.
2: Lah peno kok ngoleh nek bojoku digawa markasan.
0: Lah mboten gak napa, mboten kula betakaken wong ngomongi megen-megeni noten.
2: Oh benar, wong tua-tua berapa sakian apa? Kurang aja.
0: Aduh!
2: Loh, ayo.
0: Wah, meni.
2: Ayo, maju.
0: Loh, loh, loh. Kok dicek? Peng teluan, perok lambek.
2: Orang tua gak ngelungguno anak. Apa sebabnya kok cukup sampe di kawang makasar?
0: Anak anjir, mpun duko nih kena serat, enten serat.
2: Nah. Oh, anak nawa loh.
0: Lah, nih.
2: Eh, coba tak bocor nih. Pak Colok.
1: Nggak, Den.
2: Mana Pak Colok?
3: Ayo.
2: Surat kepada layang.
0: Oh, layang.
2: Darat. Surat kagem. Wong tuane marbuah. Dinane iki Raden Mas Beranjang Kawat mati jalaran ketiban areng Kayuwaru.
1: Mawur areng sepikul.
2: Ah, areng setongkil.
0: Tengkul sak jengkul.
1: Tengkul.
2: Areng setengkul.
0: Ah.
2: Ya iki marpua digowo ambek markasan. Aduh waktu itu.
0: Napa? Napa ana?
2: Ya iki markasan Pak Colok. Aku njaluk tolong ambek Pak Beno. Ayo terno nang ambek markasan.
0: Monggo monggo.
2: Ayo.
0: Monggo. Oh, tenang.
2: Lah, ayo markasan.
1: Loh kok ndelok aku kan sih.
2: Ayo, abang udah di markasan.
1: Emang Pak Colok kok.
2: Nah, lebih rantep dulu lah.
1: Untuk kilo, bayarannya ngerangkep bareng.
2: Eh, markasan.
1: Kados, sama selesai, mas, beranjang kawan.
2: Bener, bener, kakak. Itu
1: kenapa, merdek lo?
2: Aku rene ada perlu nih ambil abangmu, San.
1: Nanti ada perlu nih, perlu
2: nih. Lomet.
1: Ini basuman.
2: Aku melok takon, kon kok soge kendel.
1: Kulah jaluk, bojo sabar.
2: Kok wani. Pernah enggak mau bocuni wong tanpa izin sampai sing gue bocun?
1: Sebab kalau ditangisi adik kalau Subakri.
2: Siapa?
1: Subakri lah ini.
2: Eh, Subakri?
0: Ayo. Jadi, siapa?
2: Awamu.
0: Saya pek, gelce loh, ini loh.
2: Subakri.
0: Loh, panjangnya tak akun.
2: Aduh, aduh, aduh. Pernah enggak iso rapi, ini gak kerebut bocuni wong.
0: Dan,
2: enggak kurang. Ketan enggak kurang sego.
0: Apa?
2: Bereng hijau kok dikulet, no.
0: Enggak
2: kurang perawan, enggak kurang sing rondo. Jangan gue bocok kok dikurep penuh.
1: Dikarep no. Ya gue karep no.
2: Dikarep no.
0: Wes tak kajati tak niatin. Kak. Soal ini. Wes panjang tak karep no panjang.
2: Ya.
0: Bojomu tak pek panjang.
2: Eh kok soge kendel penuh.
0: Ya.
2: Pani be aku.
0: Apa musim tak pesen.
2: Pajar lo.
1: Lu maris mah. Tapi apa?
2: Jalo tolong ngambil penuh ya. Sing hati-hati.
1: Yang penting bojo sama-sama tarik. Nek gelem. Percuma saya bela nih. Nek bergelem.
2: Ya ini marpu anon di.
0: Dengar marbuah sopok.
2: Marbuah, marbuah ayo lah, kata marbuah.
1: Arek iki ati gendeng kaya apa? Mosok ora dapat telur rek.
2: Mari buah. Anten
0: opo? Omong ngamu.
1: Mboten kamas kula mboten poro dirabi kali markasan, kali Subakir. Subakri.
2: Lah apa sebabe kok menal sami mlayu rene?
1: Kula di dijak kali markasan kula dibiduri.
2: Kurang ajar betul. Hei, Subakri.
0: Ono apa den Mas?
2: Tak jaluk.
0: Ya Pak.
2: Tak jaluk.
0: Enak wong loro tak pilih mati.
2: Oh, jadi kau niki wani ambek aku.
0: Apa mungkin tak meden?
2: Apa sing gak gawe iki?
0: Ya iku trijimu.
2: Kris, Kris.
0: Oh, Kris.
2: Kau gak minta seroyo kancamu?
0: Lho, jelas.
2: Sopo sing kon duk-dukno?
0: Lho, dulurku.
2: Sopo?
0: Ha iki, Kang.
2: Markasan.
1: Sopo nang?
2: Berawal loh. Berawal loh.
0: Ono apa? Wis tak jaluk bojomu.
2: Yeh, kau nak banyak nak nyidam pati. Ayo, sampan lagi.
0: Oh, kesuan. Kak lego, kak ilo, kakak ku mati. Tenimbang kakak ku mati, itu kontak paten.
2: Iki markasan mati. Coba krimati, timbangannya aku ditekel polisi atau tak bunuh diri deh. Mati, Markasan. Mati, coba krimati.
0: Wes. Pusul jarain.
1: Kau ini merusak cerita riri.
2: Nah, terus merupu, ini dipek sopor ke KP mati.
0: Roh kumang anak di pasar turi. Dodo, itu, bakaran jagung.
1: Ini lah jerungok no konjo-konjo lo jerung dindi. Jerungok no ringannya.
2: Suara kumpasan di sirian.
1: Oh, bukan lo kagok itu. Ini ya suyon ya.
0: Ini belajar ya.
2: Ini apa, gak biasa cara mencuri.
1: Belajar lah ngomong jijik, ngoro teko amit-amit gak rukarepe.
2: Delok ta, lak delok. Jangan kawet ini sing asli cara mencuri.
1: Ngomong barek konjo-konjo.
2: Apa?
0: Apa?
2: Ini bisa itu tak ini.
0: Iya. Aja kok aku yang ngono rek. Wong biasa nang omah iki ndae gedhe guling. Kok dadek nang ngene.
1: Lah iki njaluk sepuro karo kanca-kanca sing ngirena iki mang lho. Wong kala sing gak genah mang. Kok ngono ngene iki jare Risa.
2: Lho tuh njaluk sepuro penonton tumen ya.
1: Lho, lah
2: tumen.
1: Lho lae kok sampun dadek.
0: Totoan toro ngene yo. Menawi lepat dan jauh kok kano elek ni soalnya lu truk masa gini. Jadi kalau zaman kian salah bener dari bener dia ini kaki masih bener tetap dari sepuluh.
1: Jadi ini lo cari yang masih cari awak jadi kita bener tapi uang belok tu salah. Awak jadi tak dulu ni onok salah awak dari sepuluh itu onok bener dia kanya ni. Iya, mana?
2: Cari awak cari itu yang mengukur ya tanggu kepentingan yang dicari.
1: Ya pergi.
0: Ya, tadi bangun itu belajarnya jumpa loh.
2: Tadi tu temimu dia apa sih?
1: Terus mana dah?
2: Meru dua tadi mikun.
0: Ya apa? Mesti ikannya belajar. Ya apa?
1: Itu apa ini?
0: Ya apa?
1: Itu apa?
0: Ya kembang jagung di putih apa itu?
1: Kan, jangan keberucut kan.
0: Ya Allah.
1: Ini dia ikut proyek pinjo kan.
0: Kembang jagung di putih apa itu?
1: Yo, kuplu ireng arek kapasan.
0: Lho.
1: Iku nongko.
0: Karene jimen.
2: Mula makan jimen dia.
0: Pas di terus nari tenan
1: di. Oh, terus iki belajar ya.
2: Terus belajar ngitung lho ta. Lah panjake siap-siap ta dirani.
0: Iya,
1: panjake tetep siap ae. Pokoke tanggale gak bareng sik siap ae.
2: Ayo nang nang ngono. Anjak rolas kok kali 10. Guru Sandi.
0: Tapi ometolo mben ngene tekan desa.
1: Loh, iya, tak tekakno kabar arek cuma kira-kira tekone jam piro tak kandani. Teko jam 09.00 rek, jam 09.30 kok lawang tak tutup.
2: Samale kaya antri.
1: Loh, iki gak kelangan apa-apa.
0: Kono nang jero terus tak obong ngono. Maksudku iki ngene lho yo. Iso teko gak iso teko, aku iki tak belajar soalnya nek njenengan ora tayuban.
1: Lho cuma ngene lho sing penting tayuban iki tumpeng. Tumpenge gak agama-agama mrunggil lek kampungku gawe ri.
0: Temenan pokoke nek niat tegal
1: tok. Tendangan 10 pintal dadi sak tempe.
2: Iku tempe mesti
0: tempe salu malu. Ya apa? 10 pintal.
1: Tadi sak tempe.
0: Tadi sak tempe. Iya. Tadi bubur besar.
1: Cuma tak tari arek-arek, rono rek kabeh, tak tari sapa sing duwe sirian mung dorong ya. Sebab lek sirian dipangan tak mbleges anang awak ya.
0: Iya ah.
1: Dek sapa sing arep iwak bajing ya. Iwak ulo bareng ku gak iso nyediani. Cuma lek bebek-bebek cilik dipecel ngono ya.
0: Tapi oh, ana sirian lho.
1: Apa?
0: Iwak gandeng kenek, daging kenek, wedhus sapi kenek.
1: Nah ya.
0: Kon yare iki sirian yang guru.
1: Apa?
0: Gak oleh mangan tengu arek.
4: Halo, eh, sami lu itu pendaluan sing ngene iki, jare kok bajing kok. Paling ya bakron. Kok nembak.
1: Ngawur ya kene. Oh iku kanggo ngurmati kanca kok.
4: Oh ngono.
1: Gongi sewani piro kampung kuwi kadene. Lho. Gong durung pangkat iki dicek anu kabeh banok sing pernah blas. Wah, pepelok kabeh.
4: Kon tau dadi panitia.
1: Lho, lha aku pun piro panitia wis. Oh, sampai ke Pelayu bareng aku.
0: Tapi sekal desa di kampungnya kartolo gedeng gedengan. Ini wis patur teh selametan ke wabeh podo ani-ani.
4: Iya wis rek. Wis apa sak karepmu ae ngatasi wong latihan ae.
1: Iya rek, iya Pak temenan iki mang wong. Kanca gak tak guyon gak enak ta. Ya ta lek nganggur ya bojomu jak nang ngentu ae guyon setengah hari ya. Iya. Oh, nganggur kapan-kapan.
4: Eh, kalau menen-menen yang dua organisasi aku di sini nanti. Waduh. Ini bisa ditangkap dengan masyarakat.
1: Pendapat ya?
4: Iya.
1: Mulai nih.
4: Itu panduk si ngombo.
1: Ya. Si ngombo tapi
4: mal sang meter.
1: Teko kain apa teko?
4: Teko kain aja. Jemennya api ini.
1: Apa?
0: Kosa bijak.
1: Apa? Apa-apa jeneng ini? Apa?
4: Jeneng ini lah.
1: Iya.
4: Ini susu tangan itu sih tak jeneng loh.
1: Iya.
0: Oke.
4: Sandiwara Lidruk Lekek Tamirin.
1: Kan wis meteng-meteng ae. Wong iki wong papat ae bingung ngurusi ae kadang kae. Wong akeh-akeh. Oh, ngawur ae. Disampar rek ya. Masalah kok dirunding.
4: Iya.
1: Sebab sembarang kok sing penting bersatu.
4: Bersatu.
1: Oh, dia tambah bersatu.
0: Oh, buyar.
4: Wis ana sing penting iku dalam persatuan dan kesatuan. Heeh. Tok sebab persatuan adalah kunci semangat. Ini ada nolong cincin tapi nak pusing.
0: Dulu gak kurang sih di sandang cincin.
4: Wah, itu sampai-sampai kaki. Tapi nak cincin ya.
1: Bukan juga, rehat ya.
0: Oh,
1: rukun yo bersatu yo kuat.
0: Pengiman.
1: Masih rendeng barangnya orang belum bersatu ngelompok.
4: Tapi bodoh kali.
0: Oke, ini buat nopo bukti ini bang di pasar.
1: Iya.
0: Ngawiji tujuannya nang pasar. Kakek di pasar. Rukun.
1: Rukun, hanya ini bodoh kali pan.
0: Ngambut. Kenceng.
1: Tapi lek keluargane menawar gak tau ngireni kanca.
0: Lho temenan.
1: Balik keluargane dhewe sini.
4: Cuk gawe.
1: Lek ngireni gak tau.
4: Wis ana kali basa ning cuk gawe.
0: Iku ngono.
4: Ya, itu. Ayo gawe
1: sing ngene ya. Kon iki rumah cuti ya.
4: Ambek dinteni nek misare iki kayu aja.
1: Nah, urai. Bisa, lagi ya?
4: Iya.
1: Aku boleh dede, rek. Pernah nyawa dede kepeduk, guyon, mari guyon.
0: Boleh,
1: dede. Anu, omongan sing kurang sopan di rumah, no, yang jaluk sepura, man. Nih, balap, balik.
0: Ayo, kepeduk.
4: Ayo, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dodol kamu mulai hari ini kawan dodol hewan luas hewan tak berbinatang tak dodol kabe. Angkel aku oleh kepingin nomah hati itu sampai wedus bebek kebo tak dodol kawan dia
1: ngomel tadi becet tuhan jadi
0: lah iya sih duit digolok gak mulai-mulai jadi golek bahannya oma
1: tak itu takon duit jadi kok takon kunci
0: ya iya masuk kunci kunci tok nah
1: kunci lu lah terus sapi sing di kang samin ini kan dol
0: uwes tak dol kabeh ya wedus bebek kebo sapi
1: karepku ya tak pitung nek dhuwit nglumpuk nang tak entekne kene. Ngono iku
0: bener taun niku. Rumah tangga bener taun niku.
1: Gak ngono nek nganut kekarepamu. Nek nganut apa itu? Kekarepamu sing mang sipe tujuanmu ya apa sih? Diterusno.
0: Ngene lho. Wong omah tetangga kuwi sapi kabeh mosok sih awak dhewe rumah tangga pirang pang taun no masih pancet sombong
1: ngene. Lho temenan, ayo jaga bensin, Dik.
0: Mencelek
1: omongane iki. Apa? Kaya arek nom-nom iki.
0: Gengsi.
1: Ha, ya jaga gengsi, jaga gengsi. Ya. Wis omah iki ayo, wis temenan.
0: Ya pan omah kene.
1: Lho, enake diboto wis.
0: Boto genah ya apa sih?
1: Dibangun.
0: Lah iya, lak ngono ta, lah duweke ku ndi, lak ngono.
1: Lah urusan duit gampang.
0: Lah bantane nang ditekakno lho.
1: Karepku iki tak permodern. Cek sak madani omah itu wis sebelah ya.
0: Lah iya omah wis mengkreng ini.
1: Genteng karang pilang iki. Maka sing gawe
0: diganti apa gentenge?
1: Ini kita aras dan digawe.
0: Lho niku tanda.
1: Lho, dadi pandangan iki rek. Ya apa?
0: Ya tapi perhatian iki perhatian enggak genah.
1: Temenan perhatiane wong liwat kene mesti leren delok iku ame sapa munawar lho. Ya apa? Kontumen jaman saiki genteng-genteng laras. Ya apa?
0: Ya iku jenenge gendeng ini. Ya genteng sing api, ya umume genteng ku ya apa sing kuat ngono lho.
1: Nuruti kekarepamu wis sak karepmu, tak umbar kon bangun omah iki wis.
0: Tak gedhek iki, ganti apa iki?
1: Jeneng enak ya plastik.
0: Ngene ku gak wong lanang ndel tampak ta.
1: Enak gedhek ya dipangan rayap rek. Ya apa? Sing enak ya.
0: Saiki klaras, gedheke plastik.
1: Diketone kan. Ro apa?
0: Ya apa betane sih ya apa sih?
1: Tuku watu sedina. Ya, aku tak ngamek beletokan rong sikar.
0: Ditumpuk ngono.
1: Watu ditumpuk terus dipuk-puk beletokan.
0: Ya, wis cukup nang ngebleki sampean ya.
1: Hayo aku mbangun omah tak kate ngerong aku kira.
0: Katayo kok. Ya sumume lho ya apa? Ya boto nang ngeteng sing ngapi. Terus kendelone dikek endi sing enak?
1: Sing enak dikek ndukur.
0: Nek ndukur
1: iki lho. Lho enak kok nambah aku ngisit. Ayo terjun tekan ndukur.
0: Jatur, kamare piro?
1: Sing enak ya, iki lak ombone piro 8 15 ya.
0: Iya, lak kamare ku piro?
1: Sing cocok kamare tak karang selipur ya.
0: Iku ama tak sepur sih. Kok iso ngada sepuran iki lho, gaya apa? Sopo njek kene?
1: Lu enak.
0: Iya, nang usung-usung keluargane ngumpul nang kene. Antri lho kene.
1: Kon ku omah durung dadi wis kon undha mono. Ngene iki krasa lho bolot nek desa. Temenan iya.
0: Lah ya apa sih wong omah tapi mau loro ae lho gak kamar selekor iki lho.
1: Ya biasa telu rek.
0: Lah iya ngono sing bener ta. Kapalane iki deken ndi?
1: Sing enak iki ya didekek kulone benowo.
0: Ayo nyeni, umpama deket kulone benowo iki lho. Wong omah lho kene kok iso.
1: Jange gak tak jawab iku wong krungu.
0: Lho gak ngono sih ya, di letter L biasanya kan ngono ta.
1: Ya aku lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis. Model.
0: Ngomong lanang ya kae Mas.
1: Tapi tinimbang model letter L.
0: Letter apa?
1: Sing kaya Pak Mas Hadi iki lho.
0: Letter apa?
1: Letter O. Enak dadi. Enak O. O ora bunder ya. Enak kon olah-olah mlebu sumur.
0: Ya. Nane dalan-dalan ki mumet ae kon.
1: Ya apa?
0: Sambangun.
1: Ah, kon niku aku iki wis kadung biru to nggo isin rek. Ya apa? Duwe gorene.
0: Hah?
1: Duwe gorene.
0: Tak wali ta. Ku duwe dhek sing ngesak ngalor ngedol. Lah niku arek pira iku?
1: Wingi aku wedi wis tak tekakno.
0: Nggih.
1: Lah iki rengkoboan.
0: Iku gaya apa ini?
1: Ya apa?
0: Gaya gaya apa orang ngobokan ini?
1: Masa dikembangun no, mah?
0: Gaya apa?
1: Dari tuan katin goreng kacang.
0: Ini gimana lho? Kapiro, rawa tuh kapiro.
1: Itu ndi punya?
0: Boto nih si.
1: Ya apa?
0: Boto.
1: Gampang nek boto. Iki lho aku. Tuku besi. Tuku besi. Iki lho kan buat tototan.
0: Apa?
1: Tangguh iku lho. Boto nengser.
0: Kok
1: sampe sini di sini kok jangan gepuk sampean
0: ta. Lah karepmu sih digisik nanti apani. Ya
1: boto wis digisik. Ya wong boto sok gepuk-gepuk rek. Wong gak kurang wae tonggo ku alake sing tugel-tugel tak jupuk angin kok.
0: Males.
1: Lan iku.
0: Ya
1: nek wis
0: kok
1: rene sampean ya. Iya lambe tambah tipis ngono.
0: Nah kare boto kana.
1: Wis ana omah nek ngono. Aku tak golek boto.
0: Iki tambahane dhuwite.
1: Wis gak takon konci akan iku.
0: Dodol manuk. Manuk kari situ tak dol pisan.
1: Lho temenan rek manuk kok manuk kok dodol. Lho, wong iki janget ngetoni perombakan dari waktu kan dol. Eh, kan niku.
0: Lah jane dhuwe iki kewan wis entek ape dodol apa maneh.
1: Lah bapak dolen manuke bapak lho.
0: Wah,
1: lho
0: manuke bapak.
1: Wah, enak dasar gede suara niku lho. Wis, ana omah ya.
0: Iya. Ana botol ya. Heeh.

0: Aku iki iso guyu lek kepethuk arek-arek tok ae. Wis ijen-ijenan ini sumpek maneh. Iki ya apa ini budaya apa iki? Paman iki tapi yo duwe galangan barang cuma barek aku gak sepiro percaya. Cale ya salah kawitane. Sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang metangga, tak jaluk duit. Esuk ditakokno duit tak warah entek. Ngono wis muring-muring pas aku yo tak toto metangga perkara duit engko tak sile dhisik ning jare aku iki mlebut sing opo. Panjenengan jane gak mlebut cuma ya welut ndase. Karbu tak toto iki karbu ditotok ngono tak dikai duit ya tak terima mbak aku.
1: Lho lah.
0: Lho. Wis iki mulai begejekan maneh iki lek pedhe. Sing aliane pernah gak ana ta? Kok malah balik bae.
1: Kaya apa?
0: Mang pedhe pernah saya pedhe maneh.
1: Aku sak tepak iki sini mek wong kono.
0: Lha apa? Kok medenteng lha apa?
1: Medenteng-medenteng. Nuruti karepane jumu ya.
0: Ukurane gak nyekel dhuwit saiki lek ben kau iso ngutang penuh saya gak iso.
1: Penggalane maneh. Aku rene gak butuh dhuwit.
0: Ngomong potong-potong dipotong gak gelem.
1: Gak gelem.
0: Lha apa lha apa? Lha apa?
1: Jangan jumu, iki botol.
0: Eh?
1: Jolek
0: botol. Wong lanang kono wedok kok gelem.
1: Yo. Iya lo nek dikon tuku bumbu terasi. Wong iki wong lanang tuku botol ya pantes
0: sih. Ini bangun ta?
1: Lah iya kok mesti jam tak bangun.
0: Wedok piro penuh bangun nang saiki lek gak 300 700 ya sengko.
1: Aja kon ngurus iki apa masalah biaya rumah tangga iki.
0: Diri lu isi jangan ngutan kena
1: bumbu. Nah, sepiro dikuring gunung isi dukur sitet.
0: Wis dukuran dukuran wong arit.
1: Kon iso dukur wong arit?
0: Lha wong arit lak ndure suket ta.
1: Ndure

0: 18.5.
1: Nah, kok tengahnya serang bulu bisa nolo?
0: Iya.
2: Apa namanya?
1: Tuh, engkau Rono. Serius-serius jam 4, Rono. Engkau aku duduk Rono.
2: Engkau perlu tak selalu kendaraan?
1: Engkau apa sih engkau kendaraan?
2: Ya, perahu tuh lah.
1: Perahu tuh?
2: Iya.
1: Perahu tuh situ tuh? Engkau kamu, Drek. Uang botolnya ku, botol situ ku 5 meter deh. Kawannya. Kawannya 5 meter, kandelnya 15.
2: Engkau tadi sih, itu botol tak embong diketok itu.
1: Oh, botol sing cilik ah.
2: Iya.
1: Oh, kaya aku botol sing saiki gawe aku dhewe iki.
2: Ngono.
1: Heeh. Butuh bis ono. Lah butuh bis ono kok nyetopo jurusan Malang ya aku.
2: Waktu kertolo rek. Bis sing tak maksudno iki gedhakane mbangun sumur aku iki.
1: Oh, sumur.
2: Iyalah pokoke nyegat Pandaan Malang bareng.
1: Gawe sumur ta?
2: Iya.
1: Oh, bae banyu. Banyu lah, kok seumur kok angel-angel?
2: Duh, angel-angel?
1: Ya, selek rendeng itu nggawe kolam. Iya. Tak rendeng itu di kadai kabel, itu dikolak kanak banyu.
2: Kanak banyu.
1: Di iku aja diombe.
2: Di cuci ya diombe sekarang. Anakku sing luru, kan tau ngomong.
1: Iya.
2: Kok serbuk-serbuk lemu-lemu.
1: Iya.
2: Lu sing merusu, kakak tadi keblok.
1: Kan lu. Urusan seumur nggak urusan penuh, tah?
2: Iya.
1: Seumur kumpan, mari. Mulai kanak pentili aku nduwe.
2: Kon iki bae.
1: Kuyon, wis begecekan maneh lek kepethuk iki. Kongen temen iku angel.
2: Wong aku lho lagi duduk deluang lho ya.
1: Wis aku iki angel kongen temen wong tau. Dadi Bambang Sutejae kudu mbanyu lah. Wis koyo gak kuat temen-temen iki.
2: Aku njok muni amblas.
1: Oleh ku guyu koyo wong kentekan kentekan bondo iki amen. Wis kene dhuwe. Kono aman ya.
2: Ya jam 4 lho.
1: Aja namung jamino lho. Kok keliru?
2: Lho aku ngoleki Sumini juga.
1: Sumini lah racun dunia. Mau deh.
2: Apa nang man Gamino ya pamanmu?
1: Tohari.
2: Tohari. Omae lak pancet.
1: Nggo sepedae rono ya?
2: Proto kok.
1: Lho gak ngono kok leke protone kari pedae nang arep.
2: Ya apa ya apa?
1: Leke protone kari telat kok sepeda nang dhisik ae gitu kok.
2: Ngono.
1: Pelune mbek menawa ono kekurangane dhuwit kok tak ya. Tak sekolahno.
2: Ya aku mulih ngosek ya.
1: Ya wis. Ya dak. Sing anak namanya Pak Aman iki.

0: Man.
1: Loh, kok
0: iya jae.
1: Ya teko golek hubungan anu. Iki botone nok pira kira?
0: Iki dereng-dereng nggo mburi sak menit kae ngono lho, linggan cek kreng-kreng to umpuk ngono lho.
1: Ana anu, ana 50, 50 won.
0: Ya kliwat iki kon iki ya apa sih mosok gak ndelok botone pamanmu dewi
1: iki wedi kali ta wedi segoro iki.
0: Lho, iki jeglangan iki apa lho? Wedi tekan jeglangan iki lho, kali cilik.
1: Oh, dadi wedi dudukan.
0: Iya.
1: Oh iya,
0: mbak. Kalau itu ya apa sih?
1: Dapatnya itu warna-warna. Ada wedi kali, wedi dudukan, wedi segoro.
0: Ih, macam-macam. Saat ini wedi tak golek kabe.
1: Golek nang segoro itu golek wedi ya apa?
0: Ya caranya loh. Masa kan gak bisa golek wedi segoro itu?
1: Pulak teko kapal keruk ini. Iya. Waktu ini ada waktu?
0: Wake, cek wakir.
1: Atas kabe ya?
0: Ada yang ngegak gembur.
1: Loh, kalau waktu putih waktu ireng?
0: Watu kafe, watu ireng ya ono, watu putih ya ono. Sing kok dolek iku ono umpet jenenge ta?
1: Watu ireng.
0: Watu ireng. Ya?
1: Semen botol ono.
0: Ono akeh.
1: Semen terus. Kuwi tancine ono.
0: Akeh wong kuwi tancine tak jagani wisan.
1: Duduk luwih disilehno gak ono.
0: Sik ta lho. Kon iki ono golek ta? Golek apa tetep ono kamu?
1: Ngene-ngene ya. Iki oh ya lali dua kasak wongso. Sampeyan diatur kenduren.
0: Semen ta.
1: Oh iya dik tas aduk ngene.
0: Malah beneran aku kepluwe ta no.
1: Waduh iki.
0: Lah kon kang dino gak gelem mulai blas.
1: Ono kenduren akeh ae yo. Rene
0: ya kan kula.
1: Lukas nang anu, pamanmu yo omong ngono, aku gak sarono. Heeh. Diatur kenduren Pak Wongso.
0: Wis iki ya?
1: Iya.
0: Aku udah ya.
1: Ya tak tunggu kene ya.
0: Ya tak udah sik ya.
1: Anu kuncine duwe anu. Aku sing rapet ae ya.
0: Wis tak kunci pancen iki tak duwe.
1: Ya bener sak iku jenenge wong peteng.
0: Sing peteng ki sapa sing peteng?
1: Aku dhewe.
0: Oh, kon iku.
1: Budal.
0: Budal ya?
1: Iya. Pamane. Hari-hari menawar, ya, Pak.

0: ini tanggal ini. Tak akal ini.
1: Atrek nodek, dicek. Awas nubuk lanjaran tuh ya.
0: Oh, apa mau dijibas kok di atrek ini?
1: Gua perahu tuh kompol ya kemarin.
0: Kan udah enak-enak deh.
1: Udah enak-enak.
0: Kan udah salah apa, Marek Paman? Lu temenan. Aku malah dikati ngomongin kan, Mang. Ruwi iki Mang, Paman semuring-muring. Waduh, golek kon.
1: Lho, sak. Saruh aku sailing tuh gak tau duwe kesalahan.
0: Gak mau kon tau nggudu bebek tau apa?
1: Lho, nek nggudu gak tau nek tau nyapa pancen iya.
0: Lho, lah iku salah panggung bebojone golek wong cinta ya. Nyapa darani nggudu?
1: Lho, nek tak sapa tengku ndi yuk nang pasar.
0: Ambek guyang-guyung.
1: Lho, gak guyung kok kate merengut.
0: Lho, ya iku kon salah.
1: Sangat beruang ta aku iki.
0: Wong lek nyapa wong cintemen iku gak usah guyang-guyung, guyang-guyung iku tuh gak kena. Paman iki ro, ya mbok waktu sampe nyapa mbok ndengkek mbok ya apa? Saya ingin golek penuh.
1: Lho kok ketemburan ini gede paman?
0: Ngomong mbak aku, kandana no kancamu menawar. Lek panen kepeduk tak asap botoh mbak aku, ngono.
1: Nah ini timbang aku, iya timbang aku di asap botoh karo pamanmu. Kepung dorong lho. Loh. Aku tak mulai lho.
0: Lho temen nono ya? Temen nono ya?
1: Mas, omong kamu kan itu. Ini di asap temen nono apaan ya? Males tipis
0: lho. Kan ini apa temen nono ya?
1: Hah? Mas.
0: Lho, coba paman ya? Apaan nih kan? Ayo kalau pinter ya aku lek perkara ulut-ulutan. Lho man, kok kenduran ta bancaan iki?
1: Kok iki mang undang temenan ta? Budi aku lho.
0: Prasaku.
1: Yo opo sih lho? Kok aku bareng nang omahe lanang itu tutupan ta no?
0: Tutupan. Oh, winginane.
1: Kamu ngomong ngene.
0: Pengenane. Aku eling iki mah.
1: Bali-bali kon iki ngapusi ae.
0: Mang ono dayo.
1: Sopo?
0: Munawar.
1: Lha nek kae ta?
0: Tapi golek boto ati mbangun omahe.
1: Lah nek kon ngenteni mana ngono
0: lho. Ngenteni peno jare selok susu.
1: Kowe
0: tak susu. Tak kamu bareng ngenteni ono mawan.
1: Mawan yo wis kan iki.
0: Gak perlu paman.
1: Ayo, ya apa gak paman?
0: Ntar nono paman. Gak aku ngineh, lek pamanmu panjang gak perlu kok. Kau nang oma, si tas ya.
1: Eh, gara apa ya?
0: Botoh, mbak ukurannya sih di apa cilik apa gede.
1: Botoh gini lah. Kau ngintainya dulu loh.
0: Lalu lurus ya botoh gini. Yang cilik kan gede, tegane dewe-dewe. Bahasa ini gak panjangnya pernah butuh duwe. Yang pernah aku nyambut balak butuh kau ya.
1: Foto
0: cek terang-terang lindan di surung malingnya,
1: payu
0: ada no. Bisa ada contoh yang cilik gede. Yang cilik gede, itu iya. Celu nu lek lek anu yo. Gak pasti krungu sing sing banter nek
1: durung.
0: Sitas.
1: Iya.
0: Ya tutu kan. Ayo bongko tangka kene yo.

0: Gak iso matek tuwek aku iki rasane. Lah ya apa bendino nitae pikir aku. Kok rumah saku aku gak duwe kesalahan. Kok terus bab pamane Kartolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya apa. Sopo? Lho. Wah, wadah. Wadah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten. Lah
1: iso apa kok
0: ya. Wadah dah.
1: Iki
0: sing gedhe nggih mboten sing cilik nggih mboten. Wong
1: arek kok ya.
0: Sampeyan penuruti omong-omongane tiyang.
1: Lah iki kok beres.
0: Wah kok gak mlayu blae. Aduh, Sapari. Rungku cek kandel apa cek tipis ri. Wes ri aku tulungono temenan Riri.
2: Nek tulung apa?
0: Wah, kon tak omong. Saka rumangsaku aku wis dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo.
2: Iki banter dadi doyak polisi.
0: Ola apa? Rungokno tak omong aku iki. Pamane Kartolo itu cemburu ambek aku dienteng-enteng.
2: Lho, cemburu ana persoalane.
0: Lho lah, karena persoalane mos apa aku dober-uber.
2: Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu mustahil.
0: Ah, mustajab.
2: Lho, kok mustajab bae.
0: Lah dulure mustari to arep iki.
2: Kayak kan ganggu keluargane.
0: Lah opo? Nek aku lho gak tau ndudu nek nyopo sing mesok panjenengan iki tepak nang pasar. Yuk temu ndi yuk. Lho dik warteg tekan. Lho, dari Kartolo itu mang cemburuan. Ding di antara miri.
2: Wah, iso apa? Jaru jawane ora gak nulung gelek-gelek nang iso. Pirangane tolong family suri. Kenen lah kerombong gawe kulo. Nulambong dari Pak Lek.
0: Rasane kon seneng nek kancamu mati ngono.
2: Ada dolen ae.
0: Wah. Pamiru. Wis ya yo apa tulung ngono iki.
2: Kene iki ngiring aku kene.
0: Kon tak omong ngiring kok. Lho, Pak, mboten, Pak. Kulo Pak nuwun kepunten kali sampean. Waduh, sing gedhe.
1: Ya apa mere sing dikon. Sing kiwa pasti tengen.
0: Sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten. Lho, kadang ana riya soal nuruti obong-obongane wong
2: riki. Lho, ben percaya obong-obongane tiyang.
0: Sapari iki obong-obongane wak dhewe.
1: Ya apa sih? Wong obong-obongane dhewe lho, Bar.
0: Waduh, mboten ya obong-obongane wak dhewe.
2: Antep sing pundi sing kiwa.
0: Ya sing iki nomor 1 sing kiwa nomor 2.
2: Antep sing nomor 1.
0: Iya.
2: Lalu wong sing nomor 1.
0: Ya
2: Pak, antep atos iki.
0: Rasane bisa golno tok ae abuh pipiku iki.
2: Lah kon niku aja buyon ta. Niat kesen iki nampet di kawakno ngene ya.
0: Omong amu. Nek aku ngen tak dhisik kulo melok takon wak. Iya ya. Napa niki iki?
1: Iki ya
0: kan ya.
2: Takon, takon. Meneng aja ngelok ngomong. Iki kawetane yen napa?
0: Iki mah jarine ana Dayo dari Kartolo. Ana Dayo menawar
2: kabar kawusono.
0: Kabar dekat.
2: Kok panjenengan kawu sono niku terusane?
0: Terus ngono ta. Mang ngono ya. Bareng wis aku teko. Apa iki? Kartolo iki ngomong ana tamu, Kartolo iki. Golek boso.
2: Wong sampe nek awe. Kartolo wis nenten tamu Kartolo niki. Terus sing Kartolo niku sing pundi?
0: Gak panjenengane Pak To hari iki. Ngomongnya gak patek pasih mergo businge melentung.
2: Kartolo aku nang sampean dah.
0: Ngene aja.
2: Ngomong kali sampean nek tamu.
0: Ana tamu Munawar.
2: Munawar.
0: Dari tuku boto. Ora ono lho iki, Mas.
2: Tuku boto.
0: Iya.
2: Terus sampean jawab conto.
0: Jawab conto ya iki.
2: Eh, Mas, lah kok kok iso wedi mlayu nang perkara nggawa conto lho.
0: Lho, aku jare denteng-denteng terus sampean ngasap boto kula.
1: Sopo sing ngasap awakmu?
0: Mboten sentimen kali kula. Iga. Kurang akal.
2: Sing ngomong gak ngasap kono iki sapa?
0: Dari Kartolo.
2: Kartolo? Kok ya aku ini mas.
0: Kok ini apa sih lo?
2: Oh, apa mas?
0: Maman ngubur-ngubur.
2: Lah iya.
0: Pernah gak gelap botol ya, Mas? Gak, kan dorong tau tak balik nonang jaman kelam dengan lo,
2: Mas. Eh, pernah gak gelap botol sih?
0: Aku golek botol.
2: Golek botol, man.
0: Kok gak tau ber-ber ngayu?
2: Lah, mau ngayu, man.
0: Dari katek
3: siasat itu. Sopo sing ngomong?
4: Lah kon nang.
3: Lah iya aku sing ngomong. Kalau ngomong aja boten sopo.
2: Ya bener, delok itu pamane kartole delok kok kaya ban kami sira. Kayak dikitisno terus kok dhewe.
3: Ketembel.
0: Oh, lu nek ngomong
2: ngene lah nyen tak rek daya menawi tak ulet-ulet gar mulu. Duh, kadung mlebu.
3: 20, Pak.
2: Kadung entek.
0: Ya ngono
2: lah. Ya sementara botot di sini rono, memang wis dadi ya. Wis dadi omah iki didol menah dadi dhuwit sik bali.
3: Hari didol kok dhuwit nang aku.
2: Iya bali ya hari ya.
3: Iya aku ambek bojoku nggolong kloso. Minggat.
2: Kok iki digenano kancane
3: gak? Genano apa wong ngajak loro jane.
2: Balekno lho.
3: Balekno.
2: Balekno. Kumpul iki
3: 20.
2: Iki ana dhuwit 50. Sik sik 20 sik. Kene
3: 20. Ora dicek 20.
2: Lah,
3: sabar sik nang iki. Dadi 20 ambek 30 jam 50. Iya sik. Iki sesuk teluk, lah sing 20 lho.
2: Lho, padahal lak ngutang aku nang 20 sih.
3: 20.
2: Iki dhuwitku 50, sesuk nang 20 sih.
3: Lah nek tak ganti 30.
2: Iya, jangkep 50. Iya,
3: nek rene nang ngene lho.
2: 50 ndi wong sing pek.
3: Iya.
2: Kok iki jangkep 50 iku utangi, tapi saiki nyilih 30 maneh lho.
3: Lah nek kon nyilih aku 30 tak dodol kombongi petik.
2: Wong ngilingi kon kanca mbek aku. Aku nulung lak jane elek.
0: Iya.
2: Ngomong pres diliran iku. Nah, aku lek nulungi iki tetep elek kon iki.
3: Piye to? Piye to? Foto piro?
2: 20. Kurang ah.
3: Gak wis,
2: usah kon nek bojo ngomong kurang.
3: 20 wis.
2: Heh?
3: 20.
2: Wis,
3: wis.
2: Duwe pamanmu ta. Yo, pamanmu aku.
3: Kon iki malah muruki wong gak iso malah kon muruki pinter yo aku iki. Halo, kon iso nyaur ta gak?
2: Iso, wis. Pokoke robot njupuk ae wis.
3: Ngono ah.
2: Iki sing kok butuhno. Cuma gak kakek sitok ae dhisik. Ya. Gua rendeng mana? Tak sauri mana situ. Ya.
3: Loro papa tak kene gandele Mas.
2: Gua 10 tahun jangkep pisan dadi omae ya.
3: Aku ambek bojoku wis ludes.
2: Oh, kan iki ya apa ya? Ya sini mah arek iki. Fotone cek diseliki dhisik menawar.
3: Ngono ta.
2: Ulang ngarep lak terop pakai.
3: Iya ya.
2: Tapi kaya terop menawar gak tak jak.
3: Ngono lho ya.
2: Terus iki
3: cek gak nyaur.
2: Gak
3: nyaur. Kan nambah kon ulep-ulep kan. Ngene lho lho.
2: Ngene iki malah.
3: Ngeten lho Pak Min.
2: Iya ya.
3: Urusan duit kula ndek Kartolo. Sementara niki mboten digalakken mboten napa-napa. Kulo suwun kesadaran sampean kali kulo.
2: Iya ya.
3: Boto mawon sampean kirim mriku teng omah kulo.
2: Ngono ta.
3: Dene enten kekurangane. Pun tak gampang.
2: Ya wis,
3: pokoke awakmu.
2: Duwe niku lak gampang
3: kagak. Gampang goleane.
2: Aku nek sempet gotis sidiran iki.
3: Oh, repot
2: ya iki.
3: Darai.
2: Kok ojo maneh kagak sidiran saiki sambungan.
3: Iya temen
2: lho, wong aku ning ngene pas malam kepedesan ono wis ono. Sambungane angel.
3: Iku gelis tepung tapi
2: nek ana
3: no iringane
2: toko kok. Toko iki dulur karo dhuwit lek kanggo aku iku abot dhuwit.
3: Lah. Aku muni lah.
2: Ayo, ini lho rek abot dhuwit.
3: Kabeh kuwi sing penting kok ngomong.
2: Iya.
3: Kadhe omong iki nek bener ya dibenerno.
2: Bener.
3: Sing salah ya disalahno.
2: Sing penting teko nang paman, paman Lungguwono ya.
3: Nggih, kan iki ya apa sih? Maksud iki kursine kula lungguh
2: iki desa.
3: Rundingan.
2: Perkara 20.000 kok tak golekno. Kenal ya, itu wedi apa-apa nang paman iki
3: jane
2: gede
3: wedhe wis
2: wong iki wanita ora kok masih ngene
3: sepate kok
2: mesti barang mlaku masih torok
3: gak apa-apa wedi kan dalem kan mboten nek wedi mbon niki lho balungan
2: oh balungan
3: pake mbok amah
2: balungane
3: wong kuno iki
2: sing ngene oh iya
3: kok tak kok balungane wong kuno
2: jaman perkara kowe dirundeng lah saiki nang paman ya nek ono ana sametan
3: ya
2: ngancai cilik.
3: Oh,
2: Juli. Juli, manjak Juli.
3: Juli
2: iya, asli Juli lho.
3: Kita lain lah saiki.
2: Oh, gede ya.
3: Lain kan jenenge, Mince.
2: Ayo, ngombe-ngombe kono.
3: Ayo, ayo.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

Samir.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampun beat nggih panjenengan dados murid ingkang beat dadi guru mursyid men dadi murid kudu taat nggih dhateng gurune napa ingkang dados isyarati guru iku dipun penuhi. Tiang ingkang bener-bener dadi murid ku toto kramane di hadapan guru koyok mayit ning arepe sing ngedusi. Timbun pasrah. Nopo sing dikesahaken kalih guru. Sing kula maksud guru niki guru sing kamil. Guru sing sempurna. Bolak-balik mun kula aturaken guru sing kamil niku syaikhin guru nasihin sing tujuane mbagusi teng murite. Mursyidin ingkang mampu memberi petunjuk kepada murid. Arifin bisyariah, ngerti maring ilmu syariat. Salikin litorikoh, bener-bener wis ngambah torikot. Daikin lil hakikot, teman-teman wis ngincipi hakikat. Kulo jenganku roto-roto torekote estu sik dereng. Ye maksudnya pun arane ahli torekot, tapi sik pancet syariat. Soale tahapan loro niku mawon tasik kirang sempurna. Siji tahapan tobat. Tobat niku sik dereng temenan. Nek salat tobat aku ngandel. Tapi tobat sing temenan niku sik jauh. Buktine antarane kita niku nek larane wong sik dereng purun njaluk ngapura. Nek gawe sandale wong sik dereng purun gelem balekno. Nggih omongane sik sok goroh. Mripate sik seneng delok maksiat. Ku dereng tobat sing temenah. Nomor kalih hak istiqomah niku nggih sik dereng. Istiqomah niku istiqomah nglakoni perintah, istiqomah ngedohi larangan, istiqomah bertawaduk baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Tawaduk sik dereng. Ajeng merasa anugerah dan petunjuk. Nek kula sampean kabeh nglakoni ibadah, nglakoni apik. Rumangsa iki anugrahe Allah niku sik sulit. Nggih. Isik rumangsa duwene amal. Isik rumangsa. Iki salatku, iki ngajiku, iki sedekahku. Iki batuanku, ya. Iki zakatku, isik rumangsa. Kok isi kumahku kudu selalu nek lakone apik merasa itu anugerah Allah. Merasa itu hanya pertolongan Allah bukan dari dirinya. Isi kumah. Jajeng isi kumah sembahyang
niku nggih isik kata sing dereng. Sikoma sembahyang niku sing sedang, boten terlalu banyak, boten terlalu kurang, niku seket rekaan sedina suwengi. Niku tasih dereng toriko, sik dereng, niku sik syariat. Iki sama nitung sholate perdu pitulas rekaan. Saat durunge sholat fardu subuh rong rekaat. Oke, sholat duha 6 rekaat. Saat durunge duhur 4 rekaat. Saat badane duhur rong rekaat. Saat durunge asar rong rekaat. Saat badane maghrib rong rekaat. Sak badane isak rong rekaat, sak durunge isak rong rekaat. Salat dalu 13 rekaat. Iki mesti durunge. Mesti durung. 13 rekaat, 13 sing 3 rekaat salat witir. Sing 10 rekaat niku enten kalane hajat, enten kalane nggih salat tobat. Saking Rama Yai Tulung Agung salate hajat 2 rakaat, tobat 4 rakaat. Nggih. Berarti 16 ditambah witir 3 rakaat, berarti 19. Nggih. Niku tasih dereng tarekat, Pak. Tasih dereng niku sik syariat. Nek mulai masuk tarekat, papat ki kudu dilakoni. Siji uzlah. Kok uzlah? Wong dikongkon suluk sik ngenyang. Dikongkon suluk sing wis suluk padam pun ribuan sing biat, sing pun suluk nembe pinten. Nggih. Apa meneh kok uzlah? Nggih. Niku sik dereng, padahal niki nek tarekat niki jenenge rukun. Rukun nomor loro meneng ora guneman nek gak terpaksa. Nggih. Gak guneman nek ana gawene guneman nek gak ana ya meneng. Nggih. Loro. Nomor 3 luwe. Nggih. Luwe ukurane luwe mangane kuwi ibarate kaya ngombe jamu. Nggih. Wong ngombe jamu niku nek mboten sakit nggih mun ngombe jamu. Semono gumangan niku nek dereng hajat, dereng darurat nggih dereng mangan. Kaya dene ngombe jamu. Nggih. Banjur nomor 4 asharu melek bengi. Iku sik durung. Nggih. Napa malih tahapan yang keempat tambah 6 meneh durung. Nggih. Kula sampean sik belajar thariqah. Nggih, belajar thariqah. Nggih, kula sampean kabeh biat niku nggih. Nggih ben oleh barokahe guru mursyid. Diterangkan teng hikam niku ngilai sifat-sifat basyariyah yang tercela iku holipnya kaprai mboten saged tanpa guru. Nggih. Kaya ngilangi takabur, ngilangi ujub, ngilangi riya, ngilangi hirsu, hirsu perakus dunya, ngilai hubur riasah, pengen dadi pemimpin, ngilai hasud, ngilai unek-unek elek, ngilai suudun, niku sulit tanpa guru. Ora bapak, mulane biatan niku sing ikhlas lillahi ta'ala. Pantangan aku biat rezekiku ben jembar niku pantangan. Nggih. Pantangan niku mboten oleh. Aku nyambut gawe kok sulit, aku tak biat bebar biat aku gampang rezekine. Niku pantangan. Nggih. Niate lillahi taala supaya aku dadi kawula sing bener.
supaya aku bisa ibadah sing istiqomah, ibadah sing ikhlas. Namun niku nek niku ditepati umume rezeki diparingi gampang. Aja niati rezeki gampang, aja. Niatiku ben enteng nglakoni ibadah yang istiqomah, nglakoni ibadah sing ikhlas. Niku niati tengeriku kesane dadi kawula sing bener. Nek niku saged nggih. Nyuwun teng Gusti Allah diparingi saged. Nggih rezeki niku diparingi gampil nggih Gusti Allah. Kok Gusti Allah janji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Ki sapa wonge sing takwa maring Gusti Allah ku diparingi jalan keluar setiap kesulitan, diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Terus ana satu pertanyaan, kula niki pun wis to lho ya nglakoni takwa Allah niku. Pendeke ibadah sholati pun lengkap, noto hati pun lengkap, tapi kok tambah panggah sulit mondok ya rizki kula. Iku tandane derajate diunggah nombek Gusti Allah. Derajate dinaikkan oleh Allah ke derajate wong zuhud, derajate wong tawakal, derajate wong kona'ah, neriman. Jadi ojo sampai duwe dugaan rizki angelku siksaan Allah, jangan. Rizki angelku justru kadang tambah dicintai Allah. Menawi jenengan maca nalika Kanjeng Nabi kepanggih Gusti Allah nalika mikrot. Gusti Allah dawuh. Dari besar neng kanjeng Nabi umatmu tak paringi gak suge, tak paringi umure cendek, tak paringi niku, niku kabeh itu enten hikmai, enten hikmai kabeh. Nah koro bapak, jadi ojo sampai tujuan ini kuau, wow. Ojo sampai duwe tujuan aku ben dadi wong sing awas ya ojo, dadi wong sing awas. Wong sing ngerti barang sing gaib niku jenenge mukasabah. Mukasabah ku sebagian saka karomah. Aja golek karomah, golek istiqomah. Dawe kun talibal istiqomah bala takun talibal karomah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, janganlah kamu menjadi orang yang mencari karomah. Ojo niat ngoten. Tak ngelakoni aku tongrikoh. Aku nek nempiling jarak jauh cek iso. Nempiling kok kangelan tongrikoh barang. Mboten pareng niku mboten pareng. Aku bentik doyo mboten pareng. Pokoke niate lillahi taala supaya diparingi ibadah sing istiqomah, ibadah sing ikhlas bisa dadi kawulane Gusti Allah sing temenan. Lane niate ditata. Apa yang dihasilkan oleh orang yang berbuat itu menurut niatnya masing-masing. Nek niate bagus oleh yo bagus. Nek niate elek apa yang diperoleh juga tidak baik. Eh niki kangge satu peringatan ingkang badhe biat. Ingkang sampun biat nggih ngoten, aja bar biat terus wis rumangsane bar kobil tu langsung dadi wali rumangsane. Masuk gatik ngaji wis wali. Aku wis biat thariqah wali sandiliyah
Masya Allah. Wong tinggi ngaji yang ngelesek gak karuan. Apa nih orang ngaji jeluntrunge nggih mboten weruh nek mboten ngaji niku. Wis sing diwaca niki nggih kitabe Ibnu Athaillah Sakandari. Niku seorang yang arif billah, terkenal dengan seorang zahid, orang yang ahli zuhud. Niki muridé Abul Abbas Al-Mursi. Abu Saba Al-Mursi muridé Syabi Hasan As-Sadili. Syabi Hasan As-Sadili muridé Abdul Salam bin Masis. Nah, orang yang hebat-hebat. Kalau Bapak insyaallah penjengan si eling niku ceritane kathah cita tulungagung ku kuwadah. Enten sing jenenge Mbah Marjan nggih. Enten sing jenenge Pak Muadi nggih. Sing dicitakno Pak Yendofir ngenane kulane kemuludan nggih. Niku wong penggaweane napa ngerampok. Penggaweane ngerampok, nek ngerampok niku tidak puas mendapatkan harta rampokan. Niku sik ngerampok bojone. Bojone diperkosa. Dikapan barangnya wis diangkuti, bojone diperkosa. Niku nek pun berhasil merasa puas. Oh, niku sampai bertahun-tahun. Nggih. Sampai doang penggaweane ngoten terus. Akhirnya iku ana wong biatan kuduk-kuduk padha biatan melu biat. Nggih. Melu biat mbu biat iku piye-piye ngoteko melu biat ngono ae. Tapi manut berarti biat terus manggon ning langgar. Nggih, jenenge suluk ngoten lho mboten mulih. Suluk nggih teng langgare Mbah Takim sik langgar sing elek yen langgar cilik. Nggih, niku tengeriku. Pas pujian subuh, nggih. Pujian subuh. La ilaha illa anta.

Yang baik pujiannya mboten ngoten. La ilaha illa anta ya kontol kaku. Haya koyuku kontol kaku. Ya pegawai ini perkosa ngoten niku. Terus batakin niku. Pujian kok ngono. Dijunduh, pujian kok ngono. Ku langsung tek dingkluk. Pitung dino, pitung bengi. Meneng tak ku pitung dino, pitung bengi. Orang bapak, mantu, mantuknya. Pitung dino, pitung bengi. Nggih mboten salat, nggih mboten natus, nggih mboten mangan, mboten turu. Mantu. Tapi pitung dino ditakoni sampean kok mantu lunggu sampai pitung dino ku roh apa? Aku ndelok film. Ndelok film. Lakonku mulai awal sampai akhir diweruhna aku kabeh. Nalikku ngerampok, nalikku merkosa, aku diketokno kabeh. Dosaku diketokno kabeh. Bareng terus tobat para bapak. Enten wong Surabaya ku enten nul kudul. Mboten ngerti napa-napa. Akhire salat niku saged piyambak. Enten jenenge Mbah Marjan niku nggih ngoten, gak iso apa-apa belas. Akhire dadi wong sing awas, wong sing alim. Niki barokahe guru mursid sing kamil. Semanten iki ngilangi sifat-sifat takabur, sifat ujub, sifat pengen tenar, sifat riak, sifat hodopan, muring-muringan, sifat hasud. Lan liyane diterangkan kalih Syekh Abi Hasan Asy-Syadzi, dinten Ibnu Athaillah Sakandari. Kali diterangkan kalih Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Itu sulit. Kebiasaan tidak mungkin tanpa pakai guru. Para bapak, tapi wis dadi murid yo manut. Apa dawuh guru niku diikuti. Jo sampai menentang, jo sampai karepe dhewe. Para bapak niki mungkin nek pun nggih dipiat nggih napa sing didawuhi guru niku nggih dilakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Matub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala.

0: laha maring masyikoh wa innama yasuhuan musni patuk laha maring masyikoh sopaman wong jamaah kang ngumpulaken sopaman bainahuma ing dalam antarane salik lan majendub sama untak kodama podo ugo yento disik apa sulukuhu apa sulukuhu berarti mau kang ngumpulaken sopaman bainahuma ing dalam antarane bainahuma indam antane musyadah lan tajalli antane musyadah lan tajalli sama untak kodama podogo utawi yento ono yento disi apa sulukuhu suluke man ala jadbi ngatasi jadabi man au bilaksi utowo kelawan sumali Wakot yamurulan terkadang liwati sopol masdubu masdub alal makomati ngatasi piro promakom bisur atin kelawan cepet lawan rikatan bayarifu lan beruh sopo masdub huwa ilan nufusi ing piro piro tipu dayane piro pernapsu kadalika kaya mengkono bisur atin payas rukumung kopatut sopo masdub lil masih khotimaring dadi guru ma'ajat bi satane jadabi masdub lakin hadha tetapinya utawi iki-iki mururul makomet fi ba'dil majadibi iku ing dalem sakmene pira-pira wong kang masdub kasayidi kaidine Gusti Ahmad Al-Badawi nafa'ana mungko-mungko paring manfaat naing kita sapa Allah Gusti Allah biklawan Ahmad Al-Badawi la fi kulli masdubin ora ing dalem sekabiane wong kang majdub la yuk lamu qadr anwaril qulub wal asrar
1: menurut Bapak niki panjang nggih. Di samping panjang yo angel pisan. Niki mboten cukup nggih. Diterangkan namung setunggal pertemuan. Ki namung kula cicil wacanane kitab kali terjemahe. Oke, keterangane pertemuan yang akan datang. Ki rumit, nggih rumit. Bidane antarane salik kalih majdub. Nek salik niki saka ngisor mendhuwur. Nek majdub niku saka dhuwur mengisor. Para bapak, mungkin pertemuan akan datang nggih kula terangaken ingkang rinci insyaallah. Saniki cukup kula waca napa maknane kalih pengen serat terjemah. Terjemah niku nggih panjang mong panjang hikmah niku panjang. Niki pun puncak para bapak, puncake belajar tasawuf. Niki mun nyandak kewalenan nggih. Kuboten-boten kuali kagung liwet sanes. Tapi kewalian ku dadi waline Gusti Allah. Bun kula maca alon-alon pengen serat terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menunjukkan dengan adanya makhluk atas adanya nama-nama Allah. Global ini Allah menunjukkan dengan adanya makhluk
0: atas adanya nama-nama Allah. Dan dengan adanya nama-nama Allah, atas adanya sifat-sifat Allah, dan dengan adanya sifat-sifat Allah, atas adanya zat Allah, sebab muhal, buka kurung, tidak dapat diterima akal, tidak dapat diterima akal, tutup kurung, adanya sifat yang berdiri sendiri tanpa zat. Maka orang yang majdub pertama-tama yang terlihat oleh mereka adalah zat Allah yang sempurna. Kemudian menurun melihat sifat-sifat Allah dan menurun pula melihat kepada nama-nama Allah, sehingga menurun lagi melihat makhluk buatan Allah. Sebaliknya orang salik dari bawah naik ke atas maka puncak orang salik maka puncak orang salik sampai ke puncaknya orang masdud. Dan permulaan orang salik itulah puncaknya orang masdud. Tetapi tidak berarti sama segala-galanya. Hanya saja ada kalanya bertemu di jalan. Yang satu ketika sedang mendaki dan yang lain sedang menurun. Oke, enten sing sepi-sepi. Be enten sing kliru lah kula maca. Oh, baleni. Allah menunjukkan dengan adanya makhluk atas adanya nama-nama Allah. Dan dengan adanya nama-nama Allah atas adanya sifat-sifat Allah. Dan dengan adanya sifat-sifat Allah atas adanya zat Allah. Sebab muhal, buka kurung, tidak dapat diterima akal, tutup kurung, adanya sifat yang berdiri sendiri tanpa zat. Maka orang-orang yang majdub pertama-tama terlihat oleh mereka adalah zat Allah yang sempurna. Kemudian menurun melihat sifat-sifat Allah. Dan menurun pula melihat kepada nama-nama Allah. Sehingga menurun lagi melihat makhluk buatan Allah. Sebaliknya orang salik dari bawah naik ke atas. Maka ya maknani beliau, maka permulaan orang salik wau keliru ulum mojone keliru. Maka permulaan orang salik adalah puncaknya orang masdud. Permulaan orang salik adalah puncaknya. Adalah puncaknya orang masdud. Dan permulaan orang salik itulah puncaknya orang masdud. Kuali. Maka permulaan orang masdub maka permulaan orang masdub adalah puncaknya orang salik. Maka permulaan orang masdub adalah puncaknya orang salik. Nek diganti kata-kata, maka puncaknya orang masdub adalah puncaknya orang salik. Tawai meneh. Nek salik iku saka ngisor mendhuwur. Dadi permulaane masdub iku puncake alik. Nah, terus permulaane salik puncake masdub. Kok masdub saka dhuwur mengisor. Dadi cara munggah undak ngono ya kaya gedung tingkat telu. Nek masdub iku saka dhuwur mengisor. Teko dasar bawah. Nek salik saka ngisor munggah mendhuwur. Dadi permulaan orang salik adalah puncaknya orang masdub. Nah, sing dhisik ana meneh. Dan permulaan orang salik itulah puncaknya orang masdub. Dadi nek ngono mau, maka permulaan orang majdub adalah puncaknya orang salik. Maka permulaan orang masdub adalah puncaknya orang salik. Dan permulaan orang salik itulah puncaknya orang masdub. Tetapi tidak berarti sama segala-galanya. Hanya saja ada kalanya bertemu di jalan. Pertemuan ini mungkin tengene asma. Ngepasi sing isor munggah, sing dukur mudun, kadang bertemu di tengah perjalanan. Yang satu ketika sedang mendaki dan yang lain sedang menurun. Iku gelambiaran-gelambiaran. Ini salik. Iki para bapak sing dibahas niku tajali lho ya. Mboten sekedar paham. Nek kula njenengan niki namung sekedar paham. Nggih kula cuplik didik nggih keterangane. Para bapak ilmu niku enten sing darani ilmu yakin, enten sing darani hakul yakin. Sing ilmu yakin niku pengertian yang menggunakan bukti-bukti. Iku ilmu yakin, keyakinan, pengertian sing menggunakan bukti-bukti. Nek hakul yakin niku pengertian sing sejati, mboten butuhno bukti-bukti, soale langsung bertemu dengan yang dicari. Hakul yakin, jadi langsung bertemu apa yang dicari. Kapan ilmu yakin, niku sik gulai bukti-bukti. Pengertiannya masih menggunakan akal, nek ilmu yakin. Tapi nek hakul yakin, pengertiannya sudah menggunakan indera batin. Indra batin niku basiroh. Kalau bapak pengertian sing butuhno bukti. Atus ngeten niku nek salik nggih. Ilmu yakin salik butuhne bukti-bukti. Niki isih darani ilmu akal, ilmu teologi, ilmu tauhid niku menggunakan hukum akal. Iki lho kok ana sing jenenge tletonge kebo. Padahal kene urung ngurus kebune. Iki ana tletonge kebu, ana tletonge kebuno kene. Iki cara akal mesti ana kebo sing liwat kene. Lha niku jenenge bukti-bukti. Apa awakmu ndelok kebu liwat kene? Enggak. Lah kok iso ngarani iki ana tletonge kebu. Ana tletonge kebu. Iku nuduhnya ana kebune sing nletong. Nah, iku jenenge napa? Nama kerbau. Nah, banjur kebo iki mesti duwe sifat. Sifat kebo ku apa? Kudu tak ati akal. Kebo nek tletonge iku sakmene gedene. Iku mesti kebo iku seneng mangan ku jenenge sifat seneng mangan. sifat seneng mangan kuwono, sifat sing gak ono barange. Sing gak ono binatange pono. Seneng mangan etok tapi binatange gak ono. Apa ono niku? Ora ono. Kapan ono sifat mesti ono zat sing disipati. Nah, nek benda sing disipati ku berarti mencapai kepada mengetahui kerbau. Nah, para bapak niku diakal-akal niku nggih akhire dadi ngerti keyakinan, tapi dari bukti-bukti. Niku jenenge ilmu yakin. Nek hakul yakin niku pun nggih langsung melihat. Jadi pertama sing didelok iku makhluk. Pertama sing didelok makhluk. Bon niku kebon niku kula gawe contone. Wis saiki sing dicontokno apa sing contokno Gusti Allah. Iki ana gunung. Gunung iku macam-macam, ana gunung sing berapi, ana gunung sing ora berapi. Gunung sing berapi ana sing jinak, ana sing ganas. Gunung berapi iki ana sing sedang aktif, ana sing ora aktif. Lah gunung duweni sifat-sifat koyok ngene iki mesti ana sing gawe. Sing gawe nomor siji mesti kuwasa. Nek gak kuwasa mesti gak iso. Nomor loro ne kudu duwe kersa. Nek ora duwe kersa gak ngira gawe. Saiki ya kuwasa, duwe kersa, tapi gak ana ilmune, gak ngira dadi. Dadi mesti sing gawe gunung iku siji sing duweni ilmu, loro duweni karep, telu duweni kemampuan. Nah, duweni ilmu ku jenenge alim, duweni karep jenenge murid, duwe kekuasaan kemampuan jenenge kodir. Nah ini, jadi tapi niki melihat loh pak, melihat tidak hanya berpikir. Nek kulajengan tasik sebatas berpikir. Sebatas nganggu akal. Jadi nono gunung yang seindah ini, nek ngetok no lahar koyok ngono, ngetok no geni koyok ngono, nggih. Iki gak mungkin nek sing gawe kurang kuwasa. Ora mungkin nek sing gawe kurang duwe kersa. Ora mungkin nek sing gawe kurang duwe ilmu. Jadi mesti alim, murid, qadir. Niki nek kula sampean sik otak atik nganggo akal. Nggih. Jenenge ilmul yakin. Otak atik nganggo akal. Nah, kapane disebut alim, murid, qadir iku mesti duwe sifat. Nggih. Sifate apa? Ilmu, iradah, qudrah. Nggih. Qadir sifate qudrah. Murid sifate irada, alim sifate ilmu. Iku ana sifatku gak mungkin nek ana zate. Nggih. Dadi qadir, murid, alim iku sik jeneng. Iki duwene sifat jenenge kudrat, iradat ambe ilmu. Lah kudrat, ilmu ambe iradat iku ora bisa manggon nek gak manggon ning ngene zat. Mesti ana sing dinggoni. Para bapak, napa enten jenenge sifat lungguh nek gak ana wonge? Ana sifat ngadeg tapi gak ana wonge, sampean ngandel. Ya, ana ngadeke tapi wonge gak ana ya gak ngandel, gak percaya. Nah, niku mesti sifat iku manggon ning gone zat. Zate sapa? Zate Allah Subhanahu wa taala. Nek pengertian-pengertian ini baru sebatas otak atik akal iku jenenge ilmul yakin. Tapi kalau sudah memandang langsung, sing jenenge tajalli. Memandang langsung pertama adalah lewat nopo saking jenenge makhluk. Terus tajalli asma ngetok, nggih, asmane Allah ngetok asmane Qadir, asmane murid, asmane alim. Bergoten tuh tajali sifat ngetok sifatnya Allah kudrot irodat ilmu. Bergoten tuh ngetok zati Allah. Berbapak nek sampai tekan niki jendengi makomi makom fana. Nah, itu jendengi jerbu. Jadi ketarik sampai bisa ndelok zati Gusti Allah iku ana kalane saka ngisor. Iku mesti kangelan dhisik. Kangelan kudu ngerti dalane, kudu ngerti carane, kudu ngerti riyantoe. Nek masdub boten langsung diwurono Allah. Tapi wong sing masdub niku jarang-jarang sing saged diparingi mudhun. Badane ningali dati Allah, terus ningali sifati Allah, terus ningali asmane Allah, terus ningali perbuatane Allah. Niku jarang. Contohnya kaya Husain bin Mansur Al-Hallaj niku makome fana mboten saged dadi sadar sahwu mboten dadi makom pakok kaya dene Siti Jenar iki biyen teng Kediri enten jenenge Mbah Asrap lan tiyang Kediri mesti sumerep sinten Mbah Asrap niku tiyang jagab para bapak samane badhe dayuh nika mesti gak wani. Wong Quran itu disuwek, Quran itu disuwek, lembaran itu ditoto ning latar. Kira-kira sampean wani ngidei Quran. Jadi wong jadab niku ninggal fardu ngelakoni mungkarut gak apa-apa, mboten ten hukume. Nek sampean nerokno wong ngono niku. Para bapak, wong ngoten niku mboten salat, mboten salat. Mboten sab niku sakarepe dhewe sing ngersakno Gusti Allah. Mungkarot Quran duwek-uwek diurat-arit nggih latar diidek-idek niku mungkarot. Nggih. Para bapak kula ningali Mbak Ut biyen tengene Pak Gurwojo sakniki makame. Kula biyen niku sering petuk teng niku teng masjid Mojo Agung. Nggih. Niku senengane niku kan enten makam Mbah Syekh Ahmad Al-Maghrubi kali Syekh Abdul Rahman Al-Maghrubi. Senane Mbah Ut teng niku biyen Gus Ut ne ben celukane niku. Nggih. Nggih mboten ketok sembahyang, nggih. Kapane tiyang teng pun sembahyang sembahyang asar jamaah Gus Ut niku mulai keliling njipui duwite wong sing salat niku. Ini ku jenengi mungkarot. Jibut duit ini ku barang mungkar. Ya, tapi ini betul dosa. Ya, betul dosa. Dari waktu ku jadi guru rak sampai nak ngono kabeh. Orang salat ini ku ngodan. Ya. Sici Jenar barang ini ku ini betul salah. Ya. Ngaku aku Tuhan, aku pangeran. Betul salah. Sing salah ku sing melu. Lembung rakyat di dadak no guru mbok guru ni, niku salah sing melu. Niku jenenge makomi munfana. Baru bapak contoh pirang-pirang ngatus ngatun iki. Wong sing masdubku sering-sering kadang mudo, mudo tulkan tul ngoten. Ya aja mbok dadak no gurumu, dadi no gurumu rak muriti mudo kabeh. Tapi ya jodino, wong jodino, kau gek-gek wong jadap kian. Mengbedani wong gendeng kali wong jadap ni ku bedo. Kapan ni wong jadap ni ku gendeng neng Gusti Allah. Gendengnya gendeng neng Gusti Allah, tapi ni wong gendeng ku gendeng neng setan. Gendeng teng setan, cinta ni teng setan. Nek masdub ni ku tengen neng Gusti Allah. iku sementara para bapak ngeten mawon dhisik nggih. Dadi nek kula jenengan baru sebatas nganggo akal. Jenenge ilmul yakin. Nek tiyang sufi mboten nganggo akal tapi nganggo basyirah, nganggo indra batin disebut hakul yakin. Men semantan lumien sementara. Ini contoh-contoh siapa-siapa itu yang bisa menjadi makom bakok kali sing boten. Bismillahirrahmanirrahim.